0: Sebagai wakil Menteri Keuangan, penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
2: Kerja dengan sebaik-baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
3: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
4: ya,
3: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
8: Ya, bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
9: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
6: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet

0: Kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
1: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
2: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
4: Menurut saya, reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting, kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
5: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
6: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerahnya, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial. dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqah Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
11: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi
12: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqah Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
11: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
12: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
13: Tadi Yi Jaroji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
12: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqah Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqah Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
14: Cabang lomba yang regu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Pagi hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
10: Dia berharap dengan adanya Musabaqah Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqah Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama.

0: pertama, Minggu 30 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

95,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kembali kami sampaikan, pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan tema perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Anda bisa berinteraksi bersama kami dengan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Gigi Haji Edriwan Mansur MM, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kemudian ada Dr. Demsi SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Kemudian juga Ibu Ainul Mardiyati, SPSIMH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079. Juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Anda bisa bertanya langsung dan mengajukan pertanyaan kepada 3 orang narasumber kami tentunya dengan topik yang sangat menarik. Dan tentunya pendengar, kalau data dari WHO menyebutkan bahwa lebih dari 1 juta infeksi menular seksual yang dapat disembuhkan terjadi setiap hari di dunia. WHO juga memperkirakan terdapat sekitar 374 juta infeksi baru pada tahun 2020 untuk 4 IMS atau infeksi menular seksual yang dapat disembuhkan, yaitu klamidia, gonore, sifilis, dan juga trichomoniasis. Dan sementara di Indonesia sendiri, persoalan HIV dan AIDS juga masih menjadi perhatian kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa pada 2024 diperkirakan terdapat 568.401 orang yang hidup dengan HIV. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 344.099 orang atau 61% telah mengetahui status HIV-nya, dan 219.081 orang atau 64% dari mereka yang mengetahui statusnya sedang mendapatkan terapi ARV. Dan data tersebut dari Kementerian Kesehatan artinya pendengar, edukasi dan pencegahan tetap sangat penting. Dan tentunya sekali lagi untuk membahas persoalan ini lebih lengkap dan untuk Anda juga yang ingin mengetahui lebih jauh seputar perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, Anda bisa berinteraksi bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
0: Jadi, rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Lama amat sih mobil.

0: kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini. Dan apa kabar Anda? Semoga saja sehat dan tentunya dapatkan banyak informasi-informasi yang bermanfaat bersama kami. Pendengar, pagi ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat penting, tetapi mungkin bagi sebagian orang masih dianggap sensitif untuk dibicarakan secara terbuka, yaitu perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Mengapa tema ini penting? Dan kita mungkin flashback kembali tanggal 4 September, pendengar, itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Ya, karena kesehatan reproduksi bukan hanya persoalan ketika seseorang sudah menikah atau ingin memiliki anak. Kesehatan reproduksi berkaitan dengan kondisi fisik, mental, sosial, pengetahuan, perilaku, serta kemampuan seseorang menjaga dirinya dari berbagai risiko. Terlebih di era digital seperti sekarang, informasi mengenai seksualitas sangat mudah ditemukan melalui media sosial dan internet. Masalahnya, tidak semua informasi tersebut benar, sehat, dan sesuai dengan perkembangan usia. Yang masih kurangnya pengetahuan itu bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang berisiko, mulai dari hubungan seksual yang tidak aman, infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, hingga dampak psikologis dan sosial. Dan untuk membahas tema kita pagi ini telah hadir tiga orang narasumber kami. Yang pertama ada Dr. Gigi Haji Edriwan Mansur MM, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Gigi Edriwan, apa kabar?
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sehat ya dok ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baru nyampe tadi malam katanya.
2: Ya, dinikmati saja.
0: Dinikmati saja, orang sibuk emang gitu dok. Selanjutnya yang kedua ada Dr. Dems SPOG, dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi, sekaligus juga ketua POGI Provinsi Bengkulu. Betul dok?
3: Dulu ketua POGI, tapi sekarang udah mantan ketua POGI.
0: Oh, udah mantan. Tapi tetap dunianya di situ juga ya, dok ya. Oke, dan nanti juga di ujung telepon ada Ibu Ainul Mardiyati, SPSI MH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu, yang saat ini kami coba untuk hubungi melalui line telepon. Baik, pendengar, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307-079, dan juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Mungkin saya ke Dr. Edriwan dulu. Dokter, kalau kita bicara dari perspektif Dinas Kesehatan, seberapa penting sih sebenarnya persoalan perilaku seksual dalam upaya untuk pencegahan penyakit menular ini?
2: Ya, terima kasih Mbak Mia dan para pendengar RRI Setia. Jadi dikaitkan pada tanggal 4 September ini adalah hari yang penting untuk kita ingat. Kalau kita mengkaji penyakit karena seksual ini, ya, ini ibaratnya sebagai fenomena gunung es. Kalau kita lihat, dimana kalau kasus-kasus yang kita lihat, penyakit-penyakit lain itu begitu pas ada yang terkena atau terancam, itu langsung kami bisa deteksi. Bisa turun ke lapangan, bahkan si pasiennya sendiri bisa langsung lapor ke rumah sakit, sehingga penuhlah IG di rumah sakit, penuhlah pelayanan di rumah sakit. Tapi kalau menyikat melihat masalah kesehatan seksual, penyakit seksual ini yang tersembunyi ini.
0: Betul.
2: Banyak kasus-kasus sebenarnya kalau jujur kita lihat di lapangan, itu hidden, tersembunyi. Kalau bukan karena melapor ke Pak Demsi, Dr. Demsi, kalau bukan karena melapor khusus-khusus, itu nggak akan terungkap. Kalau nggak ada rumah sakit kita atau puskesmas kita yang punya center-center pelayanan yang sifatnya mencari atau proaktif mencari itu, ini tentu tidak terungkap ke lapangan ini. Jadi ini merupakan fenomena yang harus kita lihat dari perilaku ya. Kita melihat dari perilakunya dulu, karena merubah perilaku itu susah. Kebiasaan itu untuk sadar melaporkan kondisinya, terutama yang sudah terkena infeksi penyakit penular seksual seperti sekarang ini. Jadi kalau data yang kami lihat, resikonya sangat besar, bisa berakibat pada berbagai macam penyakit, infeksi menular seksual, HIV, termasuk persoalan-persoalan sosial di masyarakat, pernikahan dini.

0: kekerasan di keluarga, sampai terakhir kita melihat terjadinya penyakit-penyakit yang lebih parah lagi, kanker serviks yang memang kita lihat belakangan ini juga sedang kita giat-giatkan untuk penanganannya. Jadi kita memikirnya jangka panjang, tidak sekarang saja. Kalau hanya kita berpikir kuratif, hari ini sakit, hari ini kita obatin. Tapi kita tidak bisa demikian. Ini dampaknya sampai ke depan. Sumber daya manusia kita, bagaimana SDM kita, kalau seandainya mereka dari remaja, dari kecil bahkan tidak mendapatkan pendidikan seperti ini. Jadi oleh karena itu, ini kami mengharapkan dengan adanya peringatan ini kita bisa mendapatkan penyadaran kepada masyarakat. Bahkan kami menggerakkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu untuk senantiasa melakukan promotif preventif dan mencari data. Karena data kita walaupun sudah kita turun dengan berbagai aktivitas, dengan dukungan juga dari program pemerintah pusat seperti cek kesehatan gratis dan lain sebagainya, ternyata data kita masih belum lengkap. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi data yang sudah ada ini paling tidak bisa menjadi catatan bagi kita bahwa kita harus waspada ke depannya supaya jangan penyakit ini berkembang di tengah masyarakat kita.
1: Baik, dokter, kalau kita bicara tentang keadilan akses ini, dok, keadilan akses layanan ini kan tidak semua fasilitas kesehatan itu bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan?
0: Ya, tentunya kita memperkuat jaringan sistem kita. Kita fasilitas kita di puskesmas, kita di Provinsi Bengkulu ini ada 179 puskesmas, 29 rumah sakit, klinik-klinik, praktek dokter, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan rumah sakit atau puskesmas yang berada di tengah kota atau di tempat keramaian. Kita sekarang beralih, berusaha mencapai daerah DTPK, daerah terpencil dan kepulauan, supaya mereka terinformasi juga, terpapar juga, supaya penyakit-penyakit ini bisa kita handle. Karena sebagian besar masyarakat kita ya hidup di daerah-daerah seperti itu. Jadi intinya kita berusaha untuk mendapatkan adanya keadilan dalam pelayanan kesehatan. Kita tentunya lebih kepada penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama fasilitas pelayanan kesehatan yang milik pemerintah yang ada pada saat ini, yaitu puskesmas, kemudian memperkuat sumber daya manusia. Dan pemerintah pusat juga tidak main-main menciptakan sumber daya manusia, seperti adanya kita sangat mendukung insentif bagi dokter-dokter spesialis yang digagas oleh Presiden Prabowo, bahwa di daerah-daerah tertentu insentif mereka lebih besar daripada tenaga-tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil. Itu salah satunya.
1: Baik, saya ke Dr. Demsi. Dr. Demsi, ini kan memang agak sensitif ya, dok, kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dan ini kenapa pembahasan ini sebenarnya penting tentang kesehatan seksual di masyarakat, tapi masih dianggap tabu ini, dok. Padahal ini adalah sebagian kalau kita bicara adalah bagian dari kesehatan mental juga sebenarnya, dok. Silakan, dok.
2: Iya. Mengenai kesehatan reproduksi ini, sebenarnya kesehatan reproduksi ini sebenarnya sangat luas sebenarnya ya. Jadi ada beberapa pilar kesehatan reproduksi itu. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah kesehatan reproduksi remaja. Yang ketiga adalah keluarga berencana. Yang keempat adalah pencegahan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Kemudian dan yang kelima adalah kesehatan reproduksi usia lanjut. Nah, salah satunya adalah kesehatan usia reproduksi remaja. Artinya termasuk kesehatan reproduksi usia produktif, tentunya termasuk ibu-ibu yang sedang reproduksi. Ya. Nah, kalau kita tinjau dari segi mengapa ini tabu, ya barangkali itulah masyarakat kita, itulah keadaan kita, dan ini merupakan tantangan untuk kita. Mengapa hal ini terjadi? Ya banyak, tentunya banyak faktor. Salah satunya inilah yang sedang digagas, sedang kita galakkan, yang digagas oleh Dr. Edriwan tadi. Artinya kita memang usaha kita saat ini yang sedang kita gencarkan adalah promotif. Promotif, preventif, dan sedikit kuratif, tentunya yang terakhir adalah rehabilitasi. Nah, usaha kita ya tadi melalui semua media ya tentunya mm-hmm. yang akan kita gunakan ya, termasuk medsos barangkali ya. Nah, harapan kita barangkali dengan adanya usaha yang masif ya dari kita, semua lapisan masyarakat, tidak hanya dari pemerintah. Karena kenapa? Kalau kita mengandalkan dari pemerintah saja, barangkali ini tidak akan tercapai. Karena usaha ini sudah lama, bukan dari sekarang dilaksanakan oleh pemerintah, dari jauh-jauh hari. Sudah beberapa tahun, tapi ya itulah hasilnya. Artinya, usaha ini tidak harus dari pemerintah. Harus dari semua kita yang sadar bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting dalam menjaga kelestarian, keberlangsungan kehidupan gitu. Berbangsa ini.
1: Baik, dok, artinya kalau kita ingin mengetahui ataupun juga lebih paham tentang kesehatan reproduksi itu sendiri, usia berapa kita harus mulai belajar untuk paham tentang reproduksi itu sendiri?
2: Iya, jadi usia apa, kesehatan reproduksi itu sebenarnya kita mulai dari usia sedini mungkin. Artinya dari kita mengenalkan mereka sesuai dengan gendernya, kita mengenalkan dari anak-anak kita sesuai dengan jenis kelaminnya, gitu ya. Hal ini tentunya sangat-sangat penting, karena usaha kita dalam melakukan pencegahan penyakit yang ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi ini, karena usaha yang kita lakukan itu berbagai usaha, terutama adalah kebersihan diri.
1: Okay.
2: Ya, kebersihan diri ini artinya kita bisa mengenalkan anak-anak kita sedini mungkin dalam usaha untuk mencegah penyakit reproduksi ini. Kemudian usaha kita juga yang tidak kalah pentingnya adalah memulai anak-anak kita melakukan atau mengkonsumsi makanan ya yang ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi ini, yaitu berupa makanan yang sehat gitu ya. Makanan yang sehat, yang seimbang, karena makanan ini juga sangat menentukan tentunya dalam kesehatan reproduksi, terutama yang ada hubungannya dengan berat badan. Jadi jangan dianggap bahwa berat badan ini tidak ada hubungannya ya dengan kesehatan reproduksi. Berat badan yang berlebihan juga ada nantinya pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian biasakan memakan makanan yang sehat. Kemudian tentunya yang usaha kita yang terakhir adalah kita mengenalkan ya pada anak-anak kita bagaimana cara melakukan hubungan seksual yang aman. Tentunya.
1: Baik. Dokter, kita beralih dulu ke Ibu Ainul di ujung telepon. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Ainul.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktu Ibu Ainul sebentar sebenarnya nih ya, Ibu Ainul ya. Tapi mungkin sambil ngobrol-ngobrol juga Ibu Ainul mungkin sempat juga mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Dr. Demsi dan juga Dr. Edriwan tadi. Nah, ini saya mungkin beralih dulu ke terkait dengan APSIFOR ya, Bu Ainul. Iya. Ini bagaimana APSIFOR sendiri melihat kaitan antara kesehatan seksual dan juga kesehatan reproduksi yang buruk dengan risiko munculnya perilaku seksual yang menyimpang secara hukum ini, Ibu? Silakan.
3: Baik, APSIFOR itu adalah Asosiasi Psikologi Forensik di Bengkulu ya. Kebetulan saya ketuanya. Saya mau menyapa dulu kedua sahabat saya, Dr. Endriwan. Udah, apa kabar,
2: Mbak Demsi? Alhamdulillah.
3: Sebenarnya iya, mau benar bergabung, tapi ke Pondok Kubang ya ada materi, jadi ya itulah tugas yang harus dijalani. Nah, kita kemarin kita sudah ini ya, ada diskusi panel masalah kejahatan seksual. Kalau berhubungan dengan reproduksi, APSIFOR ini tugasnya adalah memberikan suatu bayangan atau gambaran perilaku atau kepribadian seseorang dalam melakukan tindak pidana. Jadi Kalau berhubungan dengan kesehatan reproduksi ini sangat sangat berhubungan, karena pada kasus perkosaan kadang-kadang anak-anak itu yang diperkosa adalah usia-usia itu kadang-kadang belum menstruasi, dia belum siap tubuhnya untuk membuat satu-satu resiko dalam arti berhubungan seksual. Pemahaman anak tersebut belum tahu kalau dia mengalami kehamilan. Ada yang kasus di kabupaten itu bahwa dia tidak tahu kalau berhubungan seksual, diperkosa atau disetubui atau dibujuk rayu oleh seseorang mengakibatkan dia hamil. Ya. Nah, pada saat itu dia mengalami gejala-gejala sakit perut, katanya mulus-mulus biasa. Pas diperiksa ke bidan, dia sudah hamil 5 bulan. Nah, dia tidak paham kehamilan itu prosesnya seperti apa. Nah, ini sangat sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi apabila anak tersebut, seperti Dr. Demsi bilang tadi, nutrisinya tidak baik, secara psikologis dia terganggu. Akhirnya ada perilaku-perilaku seksual yang memang dimunculkan dari trauma tadi yang disebabkan oleh kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat.
1: Oke. Baik, artinya prihatin sekali ya Bu Ainul terkait dengan kesehatan reproduksi ini juga, khususnya bagi anak-anak yang belum paham, belum mengerti tentang reproduksi itu seperti apa, menolaknya seperti apa juga, mungkin agak susah juga untuk memberikan pemahaman ya Ibu Ainul.
3: Iya, kalau sudah terjadi kejahatan seksual, anak tersebut kan tidak pernah mengetahui bahwa hal itu akan menimpa dia, bahwa dia juga akan ada berdampak kepada kesehatan reproduksi.
1: Baik, Ibu, ini mungkin Ibu bisa jelaskan juga tanda-tanda mungkin seseorang yang mungkin mengalami tekanan psikologis akibat pengalaman seksual yang tidak menyenangkan ini, Bu, seperti apa?
3: Ya, banyak yang kalau kita di lapangan itu banyak ke anak-anak itu dia merasa bahwa dia tidak aman di lingkungan keluarga, apalagi kalau dia ada kejadian itu dia disetubui oleh kakek, bapak, dan kakak, kan pernah itu terjadi. Yeah. Anak ini kelas 6 SD. Nah, kelas 6 SD akhirnya dia tidak mau lagi tinggal di rumah keluarga tersebut. Tetapi dikarenakan kita ini, pemerintah kita kurang responsif terhadap kasus-kasus tersebut, maka tidak ada tempat. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat aman, kayak gitu. Maka dia diposisikan, ditempatkan di tempat keluarga. Maka trauma ini kan tidak akan hilang.
1: Betul.
3: Tidak akan hilang, akan muncul nanti ada orientasi seksual yang dia munculkan, bahwa trauma itu tetap berlanjut, dia tidak suka dengan laki-laki. Dia bisa seperti itu nanti. Dia menganggap bahwa laki-laki itu menyakitkan nanti. Nah, inilah peran psikolog ini. Dalam hal ini psikologi klinis bisa berperan dalam hal itu untuk bisa memulihkan kembali trauma-trauma. Ini tidak mudah. Jadi dalam saya di pendampingan korban ini memang anggaran kita tidak cukup dari dulu sampai sekarang. Dan ini kejahatan seksual ini kenapa bertambah-tambah? Karena kita tidak ada peran serta keroyokan. Tidak bisa kita mengandalkan seandainya dinas pemberdayaan perempuan saja, dinas kesehatan saja, kepolisian saja, tidak bisa. Ini harus peran serta OPD masing-masing keroyokan.
1: Oke, baik. Nah, ini hasil dari di lapangan ya Ibu Ainul ya. Nah, ini juga terkait dengan apabila ada anak yang apa ya istilahnya terbuka kepada orang tuanya apabila anak tersebut bercerita bahwa dirinya mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, sebagai orang tua apa yang sebaiknya dilakukan ini, Ibu?
3: Sebagai orang tua, kalau saya melihat bahwa kadang-kadang tuh orang tua itu marah, nggak usah marah dulu, ya. Anak ini tetap kita berikan pelayanan yang terbaik. Mungkin kita ke PPA bisa, ke orang-orang terdekat untuk bercerita nanti itu apa masalah yang terjadi, kayak kasus-kasus di kabupaten yang sekarang ini anak itu sebelum dilakukan persetubuhan, ini salah satu oknum ya pesantren, dilakukan persetubuhan dia dicekokin minuman, berarti dia dikasih obat dulu, dia tidak sadar, dia tidak bisa mengingat itu, akhirnya kita ke hipnoterapi kan. Nah, orang tua itu harus berperan aktif dalam melihat anak kita, perkembangannya, kebiasaannya. Kalau dia sudah menarik diri, dia murung, dia sedih, itu ada apa? Kita dekatin. Kalau memang kita tidak bisa berkomunikasi terhadap anak, kita kasih ke orang yang bisa membantu agar anak ini nyaman berkomunikasi dengan orang tersebut. ini jangan dibiarkan, karena anak-anak kita ini ada kejahatan di media sosial, ya, kejahatan seksual verbal itu banyak sekali di media sosial, di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Jadi memang anak-anak kita perlu didampingin sebagai orang tua. Memang betul-betul kita harus teliti melihat perkembangan anak yang memang itu bisa berdampak kepada selera makan, moodnya, menstruasinya, gitu kan? Ya. Nah itu bisa berdampak ke sana, Mbak.
1: Baik, saya mungkin beralih ke Dr. Demsi. Dr. Demsi, ini tadi disampaikan oleh Ibu Ainul terkait dengan anak yang belum menstruasi tapi sudah disetubuhi seperti itu, Dok. Bagaimana dengan alat reproduksinya ke depan? Ini akan seperti apa, Dok?
2: Ya, jadi memang di kesehatan reproduksi ini ada tiga isu sebenarnya yang menjadi topik utama saat ini. Mm-hmm. Saat ini, ya. Isu pertama adalah gangguan menstruasi. Mm-hmm. Isu kedua adalah kekerasan perempuan, dan isu ketiga adalah kanker serviks.
1: Okay.
2: Nah, gitu ya. Nah, jadi memang jadi kalau secara secara fungsi, ya, secara faal, ilmu faal. Jadi anak-anak yang belum menstruasi itu artinya secara fisik, ya, secara fisik sebenarnya dia belum siap, yeah, untuk melakukan hubungan seksual. Nah, tentunya hal ini, kalau ini terjadi pada anak-anak tersebut, ya tentunya dia akan mengalami suatu pengalaman yang sangat-sangat mengerikan barangkali, ya. Mm-hmm. Tentunya di saat kejadian itu terjadi, kalau dia dalam keadaan sadar, tentunya ini akan sangat-sangat menyiksa, ya. Mm-hmm. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau organ reproduksi itu secara fungsinya belum siap untuk melakukan hubungan seksual, tentunya ini akan menyebabkan trauma fisik, belum lagi dengan trauma mental. Mm-hmm. Jadi memang kejadian pemerkosaan pada anak-anak yang masih muda, belum terjadi pubertas, ya, tentunya ini merupakan suatu pengalaman dan sangat-sangat mengerikan, gitu, ya. Mm-hmm. Sangat-sangat menyakitkan, baik fisik maupun mental terhadap yang bersangkutan. Karena ya memang secara lahiriah memang yang bersangkutan belum siap.
1: Ya. Baik. Saya mungkin ke Ibu Ainul lagi. Ibu Ainul, ini juga terkait dengan kesehatan mental, ya, khususnya bagi anak-anak ataupun juga perempuan, yang tadi tiga isu yang disampaikan oleh Dr. Demsi, gangguan menstruasi, yeah, kemudian juga kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Anda lihat, Ibu Ainul, terkait dengan kesehatan reproduksi di yang pernah Anda temukan, ini seperti apa?
3: Ya, saya punya pengalaman sampai sekarang masih berkesan, ya. Mm-hmm. Anak diperkosa oleh bapak tiri dan pendarahan hebat. Mm-hmm. Pendarahan hebat, waktu itu alhamdulillah M. Yunus itu siap operasi jam 1 malam kalau nggak salah. Saya bertanya, kenapa ini pendarahan hebat? Apakah dia hamil? Enggak, Bu. Karena ini hubungan ini terpaksa, didesak-desak, akhirnya dia mengalami pendarahan hebat. Untung anak itu bisa diselamatkan. Itu dalam artian sedangkan itu traumanya yang diberikan oleh pelaku. Jadi, ya, memang kita anggap sepele, ya. Isu ini kan tidak begitu menarik mungkin di masyarakat, bahwa kesehatan reproduksi itu berhubungan dengan kesehatan mental. Kalau kita menstruasi aja nggak lancar, pasti orang berpikir stres, ya, kayak, yeah, gitu kan. Yeah. Begitu. Apalagi orang ini mengalami trauma-trauma yang memang itu sulit sekali untuk pemulihan dalam jangka waktu yang setahun, dua tahun. Itu tersimpan rapi di alam bawah sadar. Kalau orang-orang sekeliling tidak membantu dia untuk bisa pulih, bisa-bisa nanti dia akan muncul perilaku-perilaku yang memang tidak kita duga. Mm-hmm. Apakah dia bisa menjadi seorang pelakor, apakah dia dendam terhadap masa lalu, yeah, apakah dia bisa menjadi lesbi, apakah dia bisa menjadi perempuan yang merusak rumah tangga orang karena dia punya dendam-dendam yang selama ini tidak diobati dengan baik, gitu.
1: Oke, artinya apa ya, berjangka panjang juga ini ya, dokter dan juga Ibu Ainul ya. Ini akan
3: jangka panjang pemulihan psikologis itu tidak mudah. Harus diobservasi, kerjasama dengan baik dengan keluarga, ada konseling-konseling kelompok, konseling keluarga, kayak gitu, sehingga yang merawatnya bukan hanya psikolog atau psikiater saja, yang merawatnya juga keluarganya terdekat, orang-orang terdekat yang bisa memulihkan dia, merubah perilaku keluarga yang selama ini melecehkan atau selama ini mengisolasikan korban, kayak gitu, seperti itu.
1: Saya ke Dr. Edriwan. Dokter, kalau bicara tentang pemulihan ini tadi terhadap orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan?
0: Yang jelas dari Dinas Kesehatan kembali kepada perannya, memfungsikan empat itu tadi, empat pelayanan kita mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tadi Bu Ainul dengan Dr. Demsi sudah menjabarkan ketika kasusnya langsung terjadi, ya tentu dokter spesialis yang bersangkutan langsung turun tangan nih, objin ya, terutama dibawa ke rumah sakit dengan timnya menangani, jangan sampai terjadi penyakit yang berlanjut gitu. Kemudian secara psikis langsung tim dari Bu Ainul turun, tambah pula dengan teman-teman dari Polres kan sudah ada timnya juga kan yang turun gitu. Nah yang dari kesehatan tentu lebih kepada pendampingan juga dari teman-teman yang ada di puskesmas. Jadi di puskesmas kami sudah menginstruksikan seluruh layanan ini supaya tetap melakukan pencatatan, pelaporan, pendampingan, supaya ini bisa dilakukan pendampingan terus-menerus dari sisi kesehatannya. Jadi kita mulai menginstruksikan semua tim yang ada, ketika kasus itu turun selalu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. Jadi dari Dinas Kesehatan tentunya sudah ada langkah-langkah proaktif. Kita bahkan mendatangi keluarga yang bersangkutan supaya jangan sampai trauma ini berlanjut, dan kalau membutuhkan ya termasuk memfasilitasi fasilitas pelayanan kesehatan. Terkadang ini ada yang bermasalah dengan BPJS-nya, ada yang bermasalah dengan lanjutannya, rujukan dan lain sebagainya. Artinya dari Dinas Kesehatan tentu menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh korban katakanlah atau keluarga.
1: Artinya seperti yang sampaikan Ibu Ainul tadi, jadi diselesaikan secara keroyokan gitu ya.
0: Betul.
1: Ibu Ainul ya.
0: Kita mempunyai puskesmas, mempunyai rumah sakit, mempunyai SDM. Nah secara teknis, secara profesional, secara profesi, Dr. Demsi dengan timnya, mulai yang berada bertugas di rumah sakit dan yang berdiri di profesi sebagai yang paling bersinggungan erat dengan ini, tentu tidak tinggal diam juga. Jadi strategi sinergisitas inilah memang yang di mana-mana harus kita lakukan. Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini tersembunyi, tidak bisa dilaporkan. Ini kan terjadi dulu ya, adanya kejadian, baru terkadang kita baru merasa itu perlu. Kita nggak tahu, ini kejadian ada semacam fenomena sekarang ya. Saya nggak tahu juga, sebegitu kuatnya dunia medsos ya, kalau nggak viral itu nggak ditindaklanjuti. Kalau nggak datang ke rumah sakit, kalau nggak kenal sama orang ini, tidak akan dilayani. Kan itu seperti itu seolah-olah. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Kasus-kasus lain mungkin banyak. Ini karena mungkin ya, ada orang yang bisa mempunyai akses ke medsos, walaupun terkadang itu tidak benar. Nah, ini juga kami berusaha juga melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat melalui medsos seperti ini untuk menghadang pihak-pihak tertentu yang bisa yang selalu mungkin mereka punya kekuatan ke dunia itu gitu. Jadi di samping menguatkan ya, tentu kami juga menyiapkan tim lah yang selalu berada di faskes kita, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, yang khusus untuk menangani masalah-masalah seperti ini.
1: Baik. Ini ada pertanyaan di kanal YouTube untuk Ibu Ainul, kalau kasus-kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di usia berapa, Bu? Apakah sulit penanganannya di usia tersebut, Bu?
3: Iya, kebanyakan ya kekerasan seksual itu usia-usia produktif ya, remaja awal, yaitu usia 12, 15, 16, 17. Nah itu penanganannya itu sebenarnya tidak sulit kalau kita itu mau bekerja sama. Kadang-kadang memang kita ini orientasi kepada pendanaan ya. Tapi kalau memang anggaran ini kurang, dititip saja. Seandainya di Dinas Kesehatan dititip masalah sosialisasi apa, di Dinas Pora dititip apa, kayak gitu. Nah, enggak semata-mata harus di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Karena ini masalah ini bukan masalah yang kita anggap biasa. Kalau memang di luarnya memang ini tidak menjadi suatu hal yang perlu dibicarakan. Kalau sudah muncul yang kata udah Endriwan tadi, udah di medsos, sudah apa, baru kita merasa tercubit kan. Tapi sebenarnya masalah ini tidak pernah tuntas karena konsen kita atau responsif pemerintah itu memang kurang terhadap kasus-kasus ini. Dan masyarakat juga, kita sekarang kayaknya masyarakat kita ini agak sedikit antipati ya, antipati terhadap hal ini. Nah, ini kalau saya sih selama ini bekerja sama dengan pemerintah ya, ibaratnya kalau di Rumah Sakit M. Yunus itu tidak ada masalah, cepat sekali responnya, cepat respon, kita dibantu. Dulu pernah kasus yang pembacokan kepalanya sampai belah, itu 100 juta itu dibantu oleh Rumah Sakit M. Yunus. BPJS-nya juga tidak aktif, itu dibantu juga. Dinas Kesehatan juga membantu dalam hal ini. Tetapi tidak cukup, itu saja. Perlunya memang masyarakat juga ikut serta yang punya keahlian, tenaga profesional yang memang ikhlas untuk memberikan bantuannya. Karena memang kita tidak bisa memungkiri, apalagi efisiensi tidak bisa kita bergerak banyak.
1: Baik, Ibu Ainul, ini mungkin pertanyaan yang luar biasa juga terkait dengan beresiko lah pokoknya intinya. Ini kan awalnya pengaruh juga dari masa lalu ini juga. Mungkin istilahnya ya, yang disampaikan oleh Ibu Ainul tadi terkait dengan anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ini kan tadi ada yang mungkin bisa jadi pelakor, bisa jadi lesbi dan lain sebagainya. Apakah termasuk LGBT dan lesbi ini juga kan akan apa pengaruhnya memang dari sana juga, Bu? Kalau dilihat dari hasil forensik Ibu sendiri.
3: Iya, kalau LGBT terus juga tercakup dalam singkatan itu lesbi dan sebagainya, itu ada faktor trauma memang. Tapi faktor trauma dan juga ada hormon di sana. Faktor trauma dia bisa pulih, tapi ini terapinya tidak harus ke agama dulu ya. Kita harus mengeluarkan dia dari trauma batin, luka batin. Terus keinginannya seperti apa, seksual, orientasi seksualnya yang menyimpang itu kita luruskan. Jadi kita harus melihat dari sisi apa, pengasuhan, ya, pengasuhan orang tua yang kadang tidak menyadari bahwa laki-laki itu kan harusnya dia tidak main boneka, tidak main masak-masak, dia harus diajarkan olahraga, terus teman-temannya siapa. Nah, itu banyak-banyak hal yang harus itu perlunya di asesmen, bahwasanya kita akan melihat secara utuh struktur kepribadiannya sehingga kita bisa melihat potensi apa yang bisa mengakibatkan orang ini melakukan hal-hal seperti ini.
1: Baik, Ibu Ainul, mungkin pesan terakhir ini sebelum kita akhiri obrolan kita pagi ini, silakan Ibu.
3: Ya. Baik, untuk pesan terakhir kepada semua masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, kita tidak bisa menutup mata, kasus ini sudah banyak yang menimpa anak-anak kita. Kita tidak bisa percaya kepada semua yang memang kita katakan itu orang baik, kita titipkan tempat aman, bahwa kejahatan seksual itu tersembunyi dan siap selalu menerkam anak kita. Makanya sebagai orang tua, yang pertama sekali adalah kembali kepada keluarga yang memang baik, keluarga yang utuh, keluarga yang bisa melihat bahwa anak-anak kita bisa kita amankan dalam kondisi pengasuhan yang baik.
1: Baik, Ibu Ainul, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Selamat bertugas kembali, Ibu. Sukses selalu.
3: Dokter hebat dua ya. Terima kasih ya.
1: Baik. Baik pendengar, itu tadi ada Ibu Ainul di ujung telepon kami, Ibu Ainul Mardiyati SPSIMH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu. Dr. Demsi dan juga Dr. Edriwan, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kita break sejenak. Pendengar, untuk Anda yang juga ingin bertanya, kami undang Anda silakan di line telepon 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 7079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kita Indonesia sesungguhnya.
6: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengar Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan tema kita yang sangat luar biasa, yaitu perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Ada Dr. Demsi SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Kemudian juga ada Dr. Gigi Haji Edriwan Mansur MM, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Tadi sudah ada juga Ibu Ainul Mardiyati SPSI MH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu. Dan sekarang tinggal berdua lagi narasumber kita. Oke, saya mau ke Dr. Demsi dulu ini. Ini kayaknya banyak juga masyarakat yang penasaran juga ini dok, terkait dengan pada perempuan ini, apakah risiko yang terjadi akibat IMS ya, infeksi menular seksual, kemudian juga ini kan apa ya, sebenarnya mereka ini atau perempuan-perempuan ini bisa kena IMS ini sendiri seperti apa dok, kemudian gejala-gejalanya seperti apa, yang mungkin banyak yang awam, banyak yang takut ke dokter, banyak yang aduh malu gitu dok. Seperti apa dok, mungkin bisa disampaikan.
4: Oke. Penyakit menular seksual ini sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Tapi tentunya penyakit menular seksual ini yang paling terdampak adalah orang-orang yang berisiko. Okay. Baik suaminya yang berisiko atau istrinya yang berisiko. Jadi tentunya orang-orang yang berisiko terhadap penyakit menular seksual ini adalah orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman.
3: Oke.
4: Nah, begitu. Nah, jadi untuk orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman ini, ya tentunya kalau terjadi misalnya ada suatu infeksi, misalnya tentunya dia akan memberikan dampak yang luar biasa. Bisa dampaknya terhadap kelangsungan keturunannya, asal yang ada hubungannya dengan proses kehamilan. Kemudian juga ada hubungannya dengan terjadinya suatu penyakit yang sangat berbahaya yang akan terjadi di waktu yang akan datang, seperti itu.
3: Untuk jaraknya berapa lama dok? Ini baru ketahuan kalau misalnya perempuan ini akan mengalami penyakit misalnya kayak kanker serviks. Kan ini kan enggak, kalau informasinya enggak tahu gejala awalnya seperti apa. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba udah stadium sekian gitu dok.
4: Sebenarnya kalau kita lihat kanker serviks gitu ya, kanker serviks ini tidak ujuk-ujuk langsung jadi kanker serviks sebenarnya ya. Jadi dari dia terinfeksi virus yang ada hubungannya dengan penyakit seksual ini tadi, virus HPV namanya human papilloma virus, itu untuk terjadinya kanker stadium 0.
3: Nol aja deh.
4: Nol ya, belum satu, baru nol aja. Ini memerlukan waktu yang sangat panjang.
3: Okay.
4: Ya, bisa sampai 10 tahun. Nah, jadi sebenarnya dalam waktu yang 10 tahun ini artinya kita punya kesempatan untuk mencegah terjadinya sampai terjadi kanker ini, punya kan yang lebih besar sebenarnya kalau yang bersangkutan sebenarnya care. Nah, salah satunya apa? Ya, yang bersangkutan paling tidak 3 tahun sekali lah ya. 3 okay. tahun sekali bisa memeriksakan diri untuk melakukan pemeriksaan yang kita sebut sebagai pemeriksaan pap smear, okay. atau yang lebih gampang lagi dilakukan pemeriksaan IFA gitu ya.
3: Okay.
4: Hal ini artinya kalau saja yang bersangkutan 3 tahun sekali lah melakukan pemeriksaan ini, artinya kalaupun ini terjadi, kita bisa menemukan penyakit ini sedini mungkin. Dan nantinya kalau kita lakukan pengobatan, kita bisa menjamin barangkali hampir 100% akan sembuh sempurna, seperti itu.
3: Oke, artinya kalau misalnya kita lebih care ya dok ya?
4: Ya.
3: Artinya kalau misalnya dok, ini bagi yang sudah pernah berhubungan artinya?
4: Ya.
3: Kalau masih gadis, nggak usah ya dok? Atau seperti apa?
4: Kalau kita lihat dari untuk penyakit kankernya sendiri ya, penyakit kanker serviks ya, untuk yang tidak pernah berhubungan sama sekali, kecil kemungkinan untuk terjadinya kanker serviks. Karena kanker serviks itu 99% disebabkan oleh infeksi human papilloma virus ini yang disebabkan karena adanya hubungan seksual. Jadi kecil kemungkinan, memang ada kanker serviks ini jenis tertentu yang tidak disebabkan oleh infeksi human papilloma virus, seperti itu. Tapi kecil sekali. Seperti itu.
3: Oke, baik. Saya ke dokter Edriwan. Dokter Edriwan, ini juga ada pertanyaan. Dok, kalau seseorang pernah melakukan hubungan seksual, beresiko, ini ke dokter Denzi ya. Beresiko, diulangi. Kalau seseorang pernah melakukan hubungan seksual beresiko, tetapi sekarang tidak mengalami gejala apapun, apakah masih perlu melakukan pemeriksaan? Mungkin dokter Dempsey silakan.
4: Iya, tetap.
3: Tetap.
4: Kita okay. Karena kenapa? Upaya kita itu tadi dalam upaya kesehatan reproduksi ini ada 4 tadi. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, 2 ini tetap harus kita lakukan, promotif dan preventif ini, karena pada prinsipnya di dunia kesehatan itu adalah promotif dan preventif jauh lebih baik dan jauh lebih murah daripada kita mengobati, seperti itu.
3: Oke, baik. Artinya kalau saya ke dokter Edriwan, dokter Edriwan, ini kan kalau pencegahan untuk kanker serviks sendirilah ya di Bengkulu, ataupun juga penyakit infeksi menular lainnya kalau di Provinsi Bengkulu, ini artinya seperti apa dok? Masyarakat kan artinya ini butuh kesadaran sendiri, ini datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan dan lainnya. Dari Dinas Kesehatan ada nggak dok, misalnya sosialisasi dan lain sebagainya terhadap penyakit seksual ini sendiri?
5: Iya, dari Dinas Kesehatan memang memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di ranah kuratif tadi gitu. Mereka sibuk secara klinis menangani itu, walaupun pada dasarnya bisa mengedukasi langsung kepada yang bersangkutan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini fenomena gunung es yang mungkin orang tuh ada yang memang sadar bahwa mereka terinfeksi. Ada juga mereka yang tidak sadar. Seperti kasus-kasus ya, boleh dikatakan sekarang HIV nih yang masih menjadi PR kita nih, bahwa itu lebih banyak kepada perilaku gitu. Nah, yang bisa berhubungan dengan dunia luar ini kan perannya peran Dinas Kesehatan dan jajarannya. Ya, mereka bisa memperkuat vaskes tadi saya bilang. Kemudian mereka bisa memperkuat jaringan dengan lintas sektor terkait. Kemudian mereka bisa berkomunikasi dengan jaringan-jaringan yang saya bilang seperti mulai dari dinas pendidikan, pemberdayaan perempuan, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Di dinas kesehatan kita punya ahli-ahli promotif itu, promotif preventif, yang memang kami juga berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang mana pengetahuan-pengetahuan yang dikatakan oleh Dr. Dempsey tadi, bukan hanya dimiliki oleh dokter-dokter spesialis saja gitu. Ada ranah-ranahnya yang memang harus disampaikan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, kita berusaha melihat kondisi yang Mbak Mia bilang tadi, adanya efisiensi anggaran segala macam. Kita mengakui bahwa dunia promotif pun sekarang bergerak, berubah. Kalau dulu tuh harus masuk media, koran, atau apa. Sekarang apa yang bisa lebih cepat kita lakukan? Ya seperti tadi tuh, kita masuk. Kalau misalnya nggak bisa berhubungan langsung, kita melalui telemedicine misalnya. Atau melalui pelayanan-pelayanan di daerah-daerah yang di daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya. Intinya dari dinas kesehatan sendiri, kita berupaya supaya yang paling penting itu adalah kami memperkuat SDM kesehatan dulu. Harus bisa mengikuti perkembangan tren tadi. Mereka bukan hanya bisa memberikan, mendapatkan pengetahuan tentang medis tadi, ilmu medis tadi, tapi mereka juga harus bisa menguasai tentang bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Contoh hari ini sedang berlangsung pelatihan tentang bagaimana menggunakan alat, ya, USG, EKG, ya, di salah satu di Bapelkes kita, ya, mereka melakukan itu tuh. Ternyata ketika kita melakukan pelatihan mengenai alat itu saja, materinya bukan alat itu saja, tapi juga menyangkut masalah yang tadi, bagaimana dia bisa berkomunikasi ketika turun ke lapangan. Dan pemerintah sekarang justru lebih kepada jemput bola. Jemput bola sekarang yang program pemerintah pusat PHTC tadi, salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis itu kita lebih menekankan kepada penyakit-penyakit yang katakanlah tadi sulit untuk ditangani sendiri. Mungkin kami mengevaluasi untuk tahap-tahap pertama, cek kesehatan gratis yang kemarin kita gelakkan lagi, iya, belum mencapai target itu, ternyata kita masih melakukan hanya dari permukaan saja, hanya untuk mengukur tensi, kemudian kadar gula darah, kolesterol, dan sebagainya. Mestinya kita juga harus mendapatkan fakta-fakta seperti yang ada disampaikan oleh Dr. Dempsey tadi. Bagaimana masyarakat itu ternyata mereka penyakitnya bukan darah tinggi doang. Mereka bukan penyakit diabetes mellitus saja gitu. Tapi juga ternyata penyakit-penyakit ini yang tidak terungkap di masyarakat. Jadi intinya dari dinas kesehatan kita, sumber daya manusia kita yang ada, bagaimana bisa-bisa menggerakkan masyarakat, bahkan kita menggerakkan kader. Katakanlah kader-kader, bahwa sekarang di puskesmas sudah dirubah sistemnya. Puskesmas bukan dulu bagian KIA, ibu dan anak, ini bagian ini, bagian pengobatan. Kita sudah dalam bentuk klaster kan. Lima klaster ini yang bergerak berdasarkan usia dari bayi, balita sampai lansia. Jadi beberapa perubahan, katakanlah saya bilang itu reformasi di bidang kesehatan, dan Menteri Kesehatan pun sangat luar biasa sekarang, ya. Untuk melengkapi tenaga kesehatan, dokter, dokter spesialis, sudah dibuka sistemnya hospital base sekarang. Kalau dulu kalau mau ngambil spesialis di perguruan tinggi saja, sekarang sudah memfungsikan beberapa rumah sakit untuk menjadi tempat ini. Jadi ya kita kembali lagi kepada tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu, ya kita masih berharap bahwa kedepannya tenaga-tenaga kesehatan di Provinsi Bengkulu, lebih lengkap lagi untuk mengatasi masalahnya ini. Nggak kuat Pak Dempsey ini sendiri dengan poginya. Harus ada lebih banyak lagi, karena proporsinya sangat, kalau di Bengkulu masih membutuhkan sekali. Itu sampai ke sana, Pak.
3: Oke, baik. Nah, ini juga terkait dengan vaksin HPV ya, Dr. Dempsey kan ya. Ini juga dari dinas kesehatan, ini juga kan sedang gencar-gencarnya juga ya, Pak Adriwan ya. Karena setahu saya ini banyak remaja-remaja yang memang sudah diberikan vaksin HPV ini ya, khususnya bagi remaja-remaja yang produktif gitu ya, walaupun belum menikah tapi mereka sudah divaksin gitu ya, Pak Edriwan ya, di lapangan seperti itu. Yang saya tahu karena kebetulan ada bidan di depan rumah saya mengumpulkan remaja-remaja itu untuk diberikan edukasi seperti itu. Nah, Pak Dempsey, ini terkait dengan vaksinasi HPV sendiri, seberapa jauh vaksin ini bisa membantu masyarakat, kemudian juga remaja dan lain sebagainya agar tidak tertular penyakit menular seksual ini, Pak?
4: Iya, jadi dengan berkembangnya vaksin human papilloma virus ini, sekarang ini sudah kita mengembangkan polivalen ya, sudah yang sudah kita pakai sekarang vaksin polivalennya. Artinya sudah beberapa virus yang tidak kita identifikasi sebagai penyebab utama terjadinya infeksi penyebab kanker serviks ini yang kita pakai. Tentunya dengan semakin banyaknya jenis virus yang kita gunakan, tentunya efektivitas terhadap pencegahan kanker serviks ini lebih tinggi. Jadi hampir 90 sampai 95% ya bisa dicegah dengan pemberian vaksin ini. Terutama memang pemerintah kita sekarang sedang menggalakkan terutama untuk anak sekolah ya. Mm-hmm. Untuk anak sekolah itu kalau anak-anak itu belum pernah melakukan hubungan seksual, kita lakukan vaksin pada usia mulai dari 9 tahun ya sekarang, 9 tahun, itu hanya 2 kali sebenarnya. Itu sangat efektif. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau anak itu, anak sekolah itu ya, sudah kita berikan vaksin HPV ini sebanyak 2 kali, ini insya Allah dia akan terbebas dari kanker serviks ini lebih kurang 90-95%.
3: Wow.
4: Cukup besar. Cuman sayang harga vaksin ini masih sangat mahal ya di kita.
3: Oke. Okay. Okay. Berarti anak-anak ini yang sudah divaksin ini gratis semua ya Pak ya?
4: Ya alhamdulillah sekarang memang sudah dianggarkan ya Dokter Iwan, dari pusat ya, dari APBN sudah dianggarkan. Lumayan.
3: Nah kalau misalnya sudah pernah sudah menikah diberi vaksin seperti itu, ini biayanya berapa Pak?
4: Tentunya schedule pemeriksaannya dulu akan saya jelaskan bahwa beda dengan anak sekolah.
3: Okay.
4: Kalau anak sekolah dia belum pernah berhubungan seksual, ini hanya kita berikan 2 kali.
3: Okay.
4: Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah pernah melakukan hubungan seksual, kita berikan 3 kali, enggak 2 kali. Tapi ya itu tadi saya katakan bahwa harga vaksinnya ini sangat lumayan,
3: bukan lumayan ya.
4: Mahal juga enggak, lumayan mahal ya, lumayan. Mungkin satu kali pemberian itu sekitar 1,2 sampai 1,5 juta ya.
3: Oke. Okay. Artinya untuk periodenya berapa kali? 3 bulan ya, sekali ya, atau?
4: Enggak. Jadi dari yang pertama kita berikan, pemberian kedua itu jaraknya 2 bulan dari yang pertama, kemudian yang ketiganya itu adalah jaraknya 5 sampai 6 bulan dari pemberian yang pertama. Seperti itu.
3: Tapi peluangnya juga besar, Dok.
4: Sama.
3: Efektivitasnya ya?
4: Okay. Sama.
3: Baik. Nah, Dokter, ini kan juga terkait dengan perempuan yang sudah menikah ataupun juga yang belum lah ya, terkait dengan yang sudah menikah yang pasti mendefinisikan hubungan seksual yang sehat dan aman dari sisi medis seperti apa, Dok?
4: Okay. Jadi yang kita maksud adalah hubungan seksual yang aman itu adalah hubungan seksual yang memberikan dampak kepuasan gitu ya, tanpa adanya tekanan, tanpa dengan kekerasan, dan secara kesehatan akan menghasilkan suatu tentunya terbebas gitu ya, terbebas dari penyakit-penyakit hubungan seksual gitu ya. Seperti itu yang dikatakan sebagai hubungan seksual yang aman. Okay. Jadi bebas tekanan, tentunya salah satu tujuan gitu ya, salah satu tujuan hubungan seksual itu akan menghasilkan suatu kepuasan batin seperti itu.
3: Oke, okay, baik. Dan kalau kita bicara juga tentang topik kita kali ini, perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, mungkin terkait dengan kesehatan reproduksi, kan tidak sedikit juga remaja-remaja kita yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Dempsey tadi, makanannya tidak sehat, kemudian kan sekarang itu serba fast food gitu ya, Dok ya. Itu akan berpengaruh juga ya, Dok ya. Kemudian untuk anak-anak yang katanya remaja-remaja kan sekarang banyak juga yang menstruasinya sakit dan lain sebagainya, ini kan akan berpengaruh juga terhadap kesehatan reproduksinya ya, Dok ya.
4: Iya, jadi salah satu kendala kita ini adalah yang ada hubungannya dengan makanan dan hobi gitu ya, hobi terutama makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat gitu ya. Karena salah satu penyakit penyakit kesehatan reproduksi, masalah reproduksi, kesehatan reproduksi ini adalah ada yang kita kenal sebagai PCO ya, polikistik ovarian syndrome, yang ini ada hubungannya dengan berat badan gitu ya.
3: Okay.
4: Nah, yang ini tentunya kalau ini terjadi ada dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Biasanya menstruasinya akan jarang, kemudian berat badannya tambah lama, tambah gitu ya. Dan ini otomatis menyebabkan yang bersangkutan tidak akan subur seperti itu.
3: Dan banyak penyakit-penyakit di dalam ya dok ya?
4: Lah iya.
3: PCOS gitu-gitu ya dok ya?
4: Iya, kemudian, yang tentunya, tentunya beberapa tahun yang akan datang, misalnya bisa 20 sampai 25 tahun yang akan ini ada, merupakan cikal bakal ya, cikal bakal dari diabetes gitu ya.
3: Oke.
4: Okay. Nah, seperti itu.
3: Jadi bukan hanya reproduksi iya, tapi penyakit-penyakit tidak menular penyakit, lainnya iya, gitu ya.
4: Yang tidak menular tentunya yang ada hubungannya dengan hobi ini.
3: Oke. Okay. Baik Dr. Edriwan dan juga Dr. Demsi, waktu kita terbatas sebagai closing statement, silakan Dr. Edriwan.
5: Ya, terima kasih di kesempatan hari ini. Kami dari Dinas Kesehatan tentu berupaya semaksimal mungkin segala macam jenis penyakit. Penyakit kita sekarang sudah ada penyakit menular, ditambah lagi dengan penyakit tidak menular. Belum selesai penyakit tidak menular, penyakit menular menggerogoti. Tidak ada jalan lain bahwa kita harus berkolaborasi. Seperti yang dikatakan Dr. Demsi tadi, salah satu yang kita harapkan dukungan dari masyarakat, kami mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat dan kelompok masyarakat, termasuk dalam penyediaan vaksin tadi. HPV itu sangat mahal sekali, termasuk HPV DNA, termasuk menghadirkan massa. Kami berterima kasih dalam beberapa kesempatan kami mendapat dukungan dari TNI melalui Persidnya, kemudian dari Ibu Bayangkara, termasuk dari Balai POM segala macam, mereka melaksanakan kegiatan penyuntikan katakanlah imunisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan itu. Dan ini tidak ringan, biaya mahal, melaksanakannya susah, itu salah satu bentuk kepedulian kita. Dan oleh karena itu termasuk hari ini kita juga melakukan bulan imunisasi anak sekolah, termasuk kita juga melakukan screening TBC dalam melaksanakan juga CKG, cek kesehatan gratis. Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar memanfaatkan momen ini, termasuk cek kesehatan gratis di Provinsi Bengkulu. Dari yang tahun 2026 ditargetkan 40%, kita hanya mencapai 19%. Oleh karena itu di tahun 2027 nanti dan 2026 ke atas ini, pemerintah Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan berusaha melakukan cek kesehatan gratis ini, dan tidak hanya yang dicek masalah tensi saja, tapi juga seperti yang dikatakan Pak Dr. Demsi tadi, kita bisa merangkul, menemukan kasus-kasus yang mungkin selama ini susah untuk diobati, kita sama-sama menanganinya. Insya Allah masyarakat Bengkulu bisa sehat. Demikian.
3: Amin. Amin. Baik, Dr. Demsi silakan.
4: Oke, jadi tentunya kesehatan reproduksi dan kesehatan secara umum ya, ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi tidak akan pernah selesai masalah kesehatan ini oleh tenaga kesehatan sendiri. Ya. Semua dibutuhkan, semua informasi dibutuhkan, semua uluran tangan dibutuhkan. Dan untuk masyarakat sendiri, jadi harapan kita, kalau mengalami suatu gangguan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, ya jangan sungkan-sungkan untuk mendatangkan

0: dengan infeksi menular seksual, HIV, kehamilan yang tidak direncanakan, komplikasi kehamilan, gangguan kesehatan reproduksi, hingga dampak psikologis dan sosial. Akhirnya saya Mia pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Baru saja kita mengikuti dialog interaktif dari Pro 1 RRI Bengkulu di kesempatan

Pagi hari ini pukul 9.08 menit waktu Indonesia Barat. Anda menyimak kami di Lintas Bintuhan Siang untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026. Berdengar, seperti biasa kami akan ajak Anda menghadirkan musik dan informasi di kesempatan pagi hari ini sampai dengan pukul 14 nanti ya. Dan pada pukul 11 kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programatika untuk mengikuti dinamika olahraga. Lagu-lagu oldies pendengar akan kami hadirkan seperti biasa di pukul 11.30 sampai dengan pukul 13. Dan lagu-lagu dangdut sesaat lagi kami hadirkan tepat pada pukul 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami, baik itu di FM 98.8, ada streaming di www.rri.co.id, dan Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 98,8 FM, RRI Bintu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Suhasil Nazar ini resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan atau Menko menggantikan Purbaya Yudi Sadewa, dan pelantikan ini berlangsung di Istana Jakarta pada Senin kemarin ya. Suhasil ini sebelumnya itu dikenal sebagai ekonom dan juga akademisi Universitas Indonesia atau UI ya. Nah, serta juga memiliki pengalaman panjang pendengar di pemerintahan dan juga kebijakan fiskal. Suhasil ini juga merupakan lulusan S1 Ekonomi UI pada tahun 1994, kemudian juga meraih gelar S2 dari Cornell University pada tahun 1997 dan Doktor Ekonomi dari Universitas of Illinois at Urbana pada tahun 2003. Nah, ia juga memulai karir sebagai dosen UI pada tahun 1999 dan dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi pada tahun 2009. Nah, jadi di pemerintahan ini Suhasil pernah menjabat sebagai kepala kebijakan fiskal atau BKF pada tahun 2016, dan kemudian ia juga dipercaya sebagai wakil menteri keuangan pada era Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto. Jadi pendengar, ini kemarin sempat heboh ya, karena ada pergantian Menteri Keuangan kita, yang mana Bapak Purbaya digantikan oleh Suhasil Nazar, yang mana ia resmi kemarin itu telah dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Informasi ini pendengar kami kutip dari Gojek From Indonesia. Semoga dengan pergantian Menteri baru akan memberikan harapan baru juga untuk kedepannya bagi keuangan di Indonesia ya. Nah, berikan nanti kita akan update informasi lain di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap pantau kami baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Sri Devi dengan Matahariku. Pendengar, kopi asal Gayo Aceh ini masuk dalam jajaran kopi, biji kopi terbaik di dunia versi TS Atlas tahun 2006. Ini melalui varian Will Siphon Coffee, dan kopi ini meraih skor 4,9 bersanding dengan varietas kopi premium seperti Panama Geisha. Nah, ini dikenal berasal dari dataran tinggi Gayo, dan kopi ini memiliki aroma rempah, cita rasa kompleks, body yang kuat, serta tingkat keasaman yang cenderung rendah. Nah, karakter rasa manis, nati dan juga buttery dengan aftertaste yang bersih itu membuat kopi Gayo menjadi salah satu produk kopi Indonesia yang dikenal di pasar internasional. Oke, jadi selamat ya untuk kopi Gayo asal Aceh. Ini masuk dalam jajaran biji kopi terbaik dunia versi TS Atlas 2026. Semoga kopi-kopi Indonesia yang lain ini bisa segera menyusul ya, dan dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, tahukah kamu bahwa ada mitos yang mengatakan micin itu bikin bodoh? Itu berasal dari salah kaprah sejarah ya, yang kami kutip dari Genius from Indonesia. Pendengar, berawal dari istilah Chinese Restaurant Syndrome di Amerika Serikat tahun 1968. Isu MSG ini beredar tanpa bukti ilmiah sampai akhirnya jadi bahan bercandaan di Indonesia. Nah, pada pendengar, FDA dan juga riset ilmiah ini sudah menegaskan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam batas wajar dan nggak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan. Kemudian pendengar, yang sampai sekarang ini anggapan bahwa micin atau MSG ini bikin bodoh adalah mitos pangan yang bertahan sangat lama dan akar sejarah itu sering dikaitkan dengan istilah ya, dari Chinese Restaurant Syndrome yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1968. Nah, kemudian pada April, tepatnya pada tanggal 4 April tahun 1968, New England Journal of Medical itu menerbitkan surat Robert Human yang berjudul Chinese Restaurant Syndrome, yang mana ia menceritakan keluhan mati rasa di bagian belakang leher, rasa lemah dan jantung berdebar usai makan di restoran Cina. Nah, ia tidak memiliki bukti eksperimental bahwa MSG ini adalah penyebabnya. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa kemungkinan termasuk garam, alkohol dan juga MSG. Nah, istilah dari Chinese Restaurant Syndrome ini menarik perhatian media dan memicu berbagai tulisan serta laporan anekdotal mengenai dugaan bahaya terkait dengan MSG. Kemudian dalam perkembangannya, MSG ini seolah menjadi tersangka utama. Pendengar, setiap kali seseorang merasa pusing, sakit kepala, lemas atau tidak nyaman setelah menyantap makanan Asia. Kemudian penelitian sejarah itu menunjukkan bahwa perdebatan itu tidak lepas dari stereotip rasian terhadap makanan Cina yang pada saat itu juga dianggap asing, aneh atau bahkan terlalu banyak menggunakan bahan tertentu. Dampaknya besar pada bisnis kuliner Asia di Amerika Serikat. Demi menenangkan pelanggan, ini banyak sekali restoran memasang label no MSG atau tanpa istilah kita sekarang itu micin ya. Generasi micin. Jadi ironisnya pendengar, label ini justru makin memperkuat bahwa stigma keliru bahwa MSG ini adalah bahan berbahaya. Padahal sebelum pernah terbukti secara ilmiah, kajian sejarah tentang periode 1968 sampai dengan 1980 itu menunjukkan bahwa bagaimana isu itu mempengaruhi persepsi publik terhadap MSG sekaligus makanan dan juga restoran Cina secara lebih luas ya. Kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA itu menyatakan bahwa laporan gejala seperti sakit kepala dan mual memang pernah diterima, tapi hubungannya sebab akibat tidak berhasil dikonfirmasi. Evaluasi ilmiah juga menemukan bahwa gejala ringan seperti pusing umumnya hanya muncul jika seseorang yang sangat sensitif mengkonsumsi MSG dosis tinggi 3 gram lebih tanpa makanan, jauh melebihi kadar normal pada porsi makanan harian. Nah, ketika cerita ini menyebar ke berbagai negara, intinya pun mengalami distorsi ya. Nah, MSG yang dianggap menyebabkan keluhan fisik juga dikaitkan dengan kemampuan otak dan juga kecerdasan. Di Indonesia, istilah micin ini berkembang menjadi bahasa sehari-hari pendengar. Ungkapan kebanyakan micin populer sebagai lelucon untuk menyebut seseorang yang dianggap bertingkah bodoh atau melakukan kesalahan. Karena terus diulang dalam percakapan, kemudian juga media sosial dan budaya populer, lelucon ini dianggap fakta. Berbagai artikel di Indonesia ini masih membahas dan membantah anggapan bahwa micin ini menyebabkan kebodohan. MSG ini pada dasarnya adalah garam natrium dari glutamat, yaitu asam amino alami yang juga ada di berbagai makanan seperti tomat dan juga keju. Sejarah Chinese Restaurant Syndrome perlu dijadikan pelajaran. Ini tentang bagaimana dugaan awal yang belum terbukti itu dapat merubah menjadi kepanikan, kemudian diperkuat juga oleh pemberitaan dan stereotip, lalu diwariskan kepada mitos lintas generasi. Nah, jika kalau ada yang bilang micin bikin bodoh, teman-teman bisa menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara mengkonsumsi MSG yang wajar dengan kebodohan. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari Genius From Indonesia terkait dengan micin bikin bodoh, itu merupakan berita hoax ya, yang sampai sekarang ini masih banyak sekali dipercayai masyarakat di Indonesia. Nanti kami akan update informasi lain pendengar, tepat pada pukul 11 nanti di Dinamika Olahraga akan kami hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, terus patah kami di 98,8 FM RR Bintan 1.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds

0: terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
1: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
0: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenham di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobi. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: pendengar Radio Republik Indonesia, kamu mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Primo 40 minuti.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan

0: juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus berganti, yang tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama.

Kapitulah memiliki gambaran squad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bantul. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

Nasional Paralimpik Komite atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit perbaikan terus dikebut, termasuk menggunakan track bending. Bending sudah dikerjakan, fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan bandstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor operasi, kamar kerek, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya sanitasi sistem, itu akan diberikan sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: 98,8 FM RRI Bintuan, baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti dinamika olahraga. Pendengar, pukul 11.29 itu waktu Indonesia Barat, kami akan ajakkan untuk mendengarkan lagu-lagu oldies di ruang dengar kami hingga tuntas nanti, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: FM RRI Bintang Perigar, satu buah lagu dari Al Rizal dan Indah Andarini sepanjang jalan kenangan di kesempatan siang hari ini. Telah menemani waktu kamu mendengar jelang waktu istirahat di pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk istirahat di kesempatan kali ini kurang lebih 3 menit ke depan ya, akan kita hadirkan kubra azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kor dan sekitarnya. Berikut kami informasikan untuk kumandang azan zuhur ya, siang hari ini nanti akan berkumandang di pukul 12 ya, lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, jadi jelang waktu azan zuhur di siang hari ini, kita cukup untuk lagu-lagu oldies. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu islami sebelum kita dengarkan kumandang azan. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap patuh kami terus di 98,8. Ada streaming di www.rri.co.id. Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI

0: Imah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaakub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam

0: kedekatan misi dapat dilihat misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaakub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Pendengar, proses pencarian 5 jurnalis yang masih hilang di perairan Selat Sunda juga mendapat dukungan dari sisi komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama operator seluler memperkuat jaringan agar koordinasi tim SAR selama berada di lapangan bisa berjalan lebih lancar. Ketua Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Indra Apriyadi, mengatakan pendengar, jaringan di kawasan tersebut sebenarnya sudah cukup baik, namun kapasitasnya perlu ditingkatkan karena banyak petugas dan pihak lain yang terlibat dalam proses pencarian. Nah, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengarahkan antena seluler ke arah laut dan juga meningkatkan daya pancarnya. Jadi dengan pengaturan tersebut, sinyal saat ini dapat menjangkau sekitar 2 hingga 3 kilometer dari pantai ke arah laut. Nah, kapasitas jaringan di sekitar posko utama SAR juga ditambah pendengar untuk mengantisipasi banyaknya pengguna yang mengakses jaringan secara bersamaan. Jadi pendengar, penguatan sinyal ini bukan hanya soal akses komunikasi aja, tapi juga mendukung koordinasi tim SAR selama pencarian berlangsung, terutama ketika petugas melakukan penyisiran di perairan Selat Sunda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kadang ada ucapan yang dilontarkan dengan alasan bercanda, tapi ternyata membuat orang lain ngerasa gak nyaman. Misalnya kayak komentar tentang tubuh, siulan, panggilan bernuansa seksual, atau ucapan yang merendahkan perempuan. Nah, hal seperti ini sebaiknya tidak dianggap biasa, karena candaan menjadi masalah ketika merendahkan martabat dilakukan tanpa persetujuan atau terus diulang meskipun orang yang menjadi sasaran sudah menunjukkan keberatan. Nah, alasan hanya bercanda juga tidak otomatis menghilangkan dampak yang dirasakan pendengar. Kementerian Kesehatan menjelaskan kekerasan dapat berdampak pada kesehatan jiwa. Nah, pada sebagian orang dampaknya juga bisa berupa rasa cemas, sulit berkonsentrasi, kehilangan kepercayaan diri, hingga memilih menghindari lingkungan sosial. Dan kita juga bisa ikut menghentikan kebiasaan tersebut pendengar, mulai dari tidak ikut tertawa ketika ada candaan yang merendahkan, mengalihkan pembicaraan, atau menyampaikan bahwa ucapan tersebut tidak pantas. Nah, jika ada yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengaduan juga dapat disampaikan melalui Sapa di 129, baik melalui telepon 129 maupun di WhatsApp di 0811 1129129. Jadi sebelum menjadikan sesuatu sebagai bahan bercanda pendengar, perhatikan juga apakah ucapan kita membuat orang lain merasa aman dan dihargai.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 15 September 2026. Sari berita, pemerintah diminta melakukan pemetaan secara lebih spesifik terhadap persoalan yang dihadapi setiap kawasan transmigrasi, termasuk di kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur. Harga cabai merah keriting di Kota Bengkulu naik, kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian PDT dan Transmigrasi mendorong pemerintah melakukan pemetaan secara lebih spesifik terhadap persoalan yang dihadapi setiap kawasan transmigrasi, termasuk kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur. Mengingat pembangunan kawasan transmigrasi dinilai tidak cukup hanya dengan menempatkan masyarakat dan membangun permukiman, di mana pemerintah juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan layanan kesehatan, agar kawasan transmigrasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Erna, persoalan akses dasar masih menjadi tantangan yang harus segera ditangani, yakni kondisi jalan menuju kawasan transmigrasi yang dinilai menyulitkan masyarakat ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Anggota fraksi Nasdem ini merasa miris ketika mendapat laporan ada pasien warga transmigrasi ketika sakit harus dibawa menggunakan peti dan diikat di atas motor karena akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat transmigrasi. Untuk itu, ia meminta kementerian terkait tidak menggunakan pendekatan pembangunan yang seragam, tetapi melakukan lokalisasi persoalan di masing-masing kawasan transmigrasi, sehingga dapat mengetahui jalan, jembatan, fasilitas kesehatan maupun infrastruktur lainnya yang paling mendesak untuk mendapatkan intervensi pembangunan. Lebih lanjut, Erna berharap perhatian terhadap kawasan transmigrasi di Kaur dan daerah lainnya dapat ditingkatkan sehingga masyarakat transmigran tidak merasa terisolasi. Terlebih pembangunan yang dibarengi pemenuhan kebutuhan dasar akan membuat kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang terhubung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harga cabai merah keriting di Kota Bengkulu naik, kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar.
1: Aktivitas jual beli cabai di Pasar Minggu, Bengkulu, terus berlangsung di tengah kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di tengah aktivitas jual beli tersebut, para pedagang berupaya mempertahankan transaksi dengan menyesuaikan jumlah dan harga jual dengan kebutuhan konsumen. Perubahan harga ini membuat sebagian pembeli harus lebih mempertimbangkan jumlah cabai yang akan dibeli agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi mereka. Salah seorang pembeli cabai di Pasar Minggu, Suwarni, mengatakan kenaikan harga cabai turut berdampak terhadap para pedagang kuliner. Menurutnya, harga cabai merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 per seperempat kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 per seperempat kilogram. Sementara itu, harga cabai rawit mencapai Rp20.000 per seperempat kilogram atau sekitar Rp80.000 per kilogram.
2: Sangat melonjak sekalian harga naik, dari biasanya dari harga 10 seperempat sekarang udah 15, berarti dari 1 kilonya Rp60.000 cabai merah. Tapi cabai rawit itu sampai seperempatnya 20, berarti 80 sekilo.
3: Iya. Berpengaruh berarti?
2: Sangat-sangat pengaruh. Dalam jangka ini, dalam waktu berapa hari ini ya udah nak melonjak.

0: Rp10.000 per kilo.
1: Ayu mengaku belum mengetahui apakah harga cabai akan kembali mengalami kenaikan pada hari berikutnya. Ia menyebut kenaikan harga tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor cuaca maupun kondisi lainnya. Karena itu, ia berharap harga cabai dapat segera kembali stabil agar pedagang maupun pembeli tidak semakin terbebani. Saya Akbar Mardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik rencana penyerahan hibah barang milik negara BUMN sekaligus rehabilitasi dermaga Kahyapu di Pulau Enggano dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Namun pemerintah Provinsi Bengkulu meminta agar kondisi dermaga diperbaiki terlebih dahulu sebelum proses serah terima aset dilakukan. Hal ini dinilai penting mengingat kondisi struktur bangunan dermaga Kahyapu saat ini belum berada dalam kondisi yang baik. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menilai rehabilitasi dermaga sebaiknya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak terkait sebelum aset tersebut resmi diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, ketika aset negara tersebut telah menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bengkulu, kondisi dermaga sudah layak dan dapat menunjang aktivitas masyarakat. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu diminta terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan rehabilitasi dapat dilakukan sebelum proses serah terima. Apalagi kondisi dermaga Kahyapu memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat menuju dan dari Pulau Enggano. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bengkulu ingin memastikan konektivitas menuju Pulau Enggano tetap berjalan optimal. Makanya rehabilitasi dermaga Kahyapu diharapkan dapat memperkuat akses transportasi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat Enggano dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terkendala kondisi infrastruktur pelabuhan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi meniadakan mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggara ibadah haji khusus sebagai bagian dari pembenahan tata kelola keberangkatan jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah evaluasi menemukan celah yang dapat dimanfaatkan oknum PIHK untuk mengganti jemaah yang batal atau menunda keberangkatan dengan jemaah lain yang tidak sesuai urutan nomor porsi. Menurut Dahnil, mekanisme tersebut berpotensi memberi kesempatan kepada jemaah tertentu untuk berangkat lebih cepat tanpa mengikuti urutan nomor porsi yang ditetapkan. Kementerian juga menemukan dugaan praktik oknum PIHK dan biro perjalanan yang menawarkan keberangkatan lebih cepat dengan biaya lebih tinggi, sehingga dinilai tidak adil bagi jemaah yang telah menunggu sesuai antrian. Dengan dihapusnya mekanisme lunas tunda ganti, jemaah yang telah melunasi biaya kemudian membatalkan atau menunda keberangkatan tidak dapat langsung digantikan oleh jemaah pilihan PIHK. Kekosongan kuota selanjutnya diisi berdasarkan urutan jemaah dalam sistem dengan harapan tata kelola haji khusus semakin transparan, akuntabel, dan memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh jemaah. Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Dan dalam kunjungan tersebut, Bupati Bengkulu Selatan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas M. Panjaitan. Bupati Rifai Tajudin menjelaskan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal. Rifai mengungkapkan pihaknya akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah sekaligus memastikan kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, guna meningkatkan

0: kunjungan Perpustakaan Bengkulu. Berbagai kegiatan dilaksanakan Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Mary Sasti, mengatakan literasi menjadi salah satu kunci utama dalam meraih kesuksesan, baik bagi individu maupun dalam membangun bangsa. Menurutnya, masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan lebih mudah memperoleh pengetahuan, mengembangkan wawasan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu terus mendorong berbagai kegiatan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Sejumlah kegiatan dilakukan, diantaranya diskusi buku serta pembinaan kepada pengelola pojok-pojok baca yang berada di berbagai lingkungan, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, maupun perpustakaan kelurahan. Upaya tersebut dilakukan agar keberadaan fasilitas membaca dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
2: Hari kunjungan perlu kami sampaikan, kita terus berkegiatan tanpa ada hari itu pun kita terus melakukan berbagai hal dalam kegiatan literasi, baik itu diskusi-diskusi, kita pembinaan kepada pojok-pojok baca, perpustakaan, karena kita di internal pemerintahan, terutama perpustakaan-perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA, desa, kelurahan.
1: Mary Sasti menjelaskan peningkatan minat baca menjadi salah satu bagian penting dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan fasilitas pojok baca untuk menambah pengetahuan serta wawasan. Menurutnya, apabila minat pembaca masyarakat semakin baik, maka tingkat literasi juga akan semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya masyarakat Bengkulu yang lebih berpengetahuan dan berkualitas. Bisar Syadipar melaporkan.
0: Pendengar, pojok baca kini mulai diterapkan di sejumlah pendidikan anak usia dini, PAUD sebagai salah satu upaya menarik minat baca anak sejak usia dini. Keberadaan fasilitas tersebut juga menjadi ruang bagi anak untuk berinteraksi dan memusatkan perhatian saat melakukan kegiatan membaca. Ketua Program Studi PG PAUD Universitas D. Hasan Bengkulu, Evrieni Jusmadi, menilai kegiatan di pojok baca tidak hanya mendorong anak untuk mengenal buku, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka untuk berdiskusi. Dengan tema sebaya, melalui aktivitas tersebut, anak dapat memahami bahwa pojok baca merupakan tempat yang dapat digunakan untuk membaca sekaligus berinteraksi. Evrieni Jusmadi menambahkan, dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin, anak diharapkan semakin memahami fungsi pojok baca sebagai ruang belajar yang menyenangkan. Kesadaran tersebut juga dapat membantu membangun kebiasaan membaca sekaligus meningkatkan interaksi anak selama berada di lingkungan PAUD. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan baju sekolah gratis bagi siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kebutuhan perlengkapan sekolah sekaligus mendukung keberlangsungan pendidikan bagi para pelajar. Bantuan pakaian sekolah tersebut diberikan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Program ini diharapkan dapat membantu keluarga mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan perlengkapan sekolah. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata menyampaikan bahwa pemberian baju sekolah gratis merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah agar siswa dapat bersekolah dengan lebih nyaman dan percaya diri. Bagi siswa dan keluarga penerima, bantuan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pemberian perlengkapan sekolah, tetapi juga sebagai dukungan nyata pemerintah terhadap akses pendidikan. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat siswa untuk belajar, serta mendorong orang tua terus mendukung pendidikan anak. Keluhan terkait masih hangusnya sisa kuota data secara sepihak oleh pihak penyedia jasa seluler kembali mencuat dan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kaur. Padahal Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota pada 28 Agustus 2026. Aturan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU 23/2025 yang secara tegas melarang penyedia layanan menghanguskan sisa kuota internet secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Kendati payung hukum sudah jelas, penerapan di lapangan dianggap belum sesuai harapan. Heri, salah seorang warga Kabupaten Kaur, mengungkapkan bahwa sisa kuota internet miliknya sebesar 6 giga yang bermasa aktif hingga 14 September 2026 tetap hangus dan tidak bisa lagi digunakan pada Selasa 15 September 2026. Akibat kejadian tersebut, ia terpaksa harus merogoh kocek kembali untuk membeli paket internet baru. Menyikapi kondisi tersebut, Heri berharap pihak operator seluler dapat segera mematuhi serta menerapkan putusan MK maupun surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital secara transparan. Langkah nyata dari operator sangat dinantikan agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh penghapusan sisa kuota yang sudah dibeli. Pendengar, 21 video lomba konten literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur sudah terkumpul dan akan memasuki tahapan kurasi oleh para juri. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Sebanyak 21 video kreatif dari para konten kreator telah resmi diterima oleh Panitia Lomba Konten Video Literasi Kabupaten Kaur. Karya-karya yang terkumpul ini menandai berakhirnya batas waktu pengumpulan sekaligus dimulainya babak baru kompetisi. Seluruh video yang masuk kini telah diserahkan kepada Dewan Juri untuk melewati proses kurasi. Tim penilai berkomitmen untuk memeriksa setiap detail karya secara bertahap dan objektif. Salah seorang juri, Tasman, mengatakan aspek penilaian akan berfokus pada kesesuaian tema literasi, kreativitas visual, dan pesan yang disampaikan. Juri juga akan melihat bagaimana para kreator mampu mengemas edukasi menjadi tontonan yang menarik. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda Kaur untuk menuangkan ide-ide segar mereka melalui medium video digital. Pesan tentang pentingnya membaca dan arsip dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
4: Dalam hal konten kita ini adalah, kalau kita kategorikan adalah edukasi ya. Ya, dalam bentuk edukasi ya. Oleh karena itu, ya silakan tentunya nanti dengan masing-masing peserta ya dalam bentuk edukasi.
3: Juri juga akan melihat bagaimana para kreator mampu mengemas edukasi menjadi tontonan yang menarik. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda Kaur untuk menuangkan ide-ide segar mereka melalui medium video digital. Pesan tentang pentingnya membaca dan arsip dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur sangat mengapresiasi antusiasme yang ditunjukkan oleh para peserta. Kerja keras seluruh kreator dalam memproduksi konten edukatif ini patut mendapatkan acungan jempol. Pengumuman pemenang nantinya akan disampaikan secara resmi setelah seluruh tahapan penilaian selesai dilakukan. Para peserta diminta untuk terus memantau informasi terbaru agar tidak ketinggalan jadwal pengumuman. Melalui ajang ini, menurut Tasman, budaya literasi di Kabupaten Kaur diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang secara dinamis. Kreativitas digital terbukti mampu menjadi motor penggerak yang efektif dalam menyebarkan virus kebaikan literasi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin memperkenalkan Komander WIS Gagah sebagai pedoman dan pijakan utama seluruh personel dalam menjalankan tugas kepolisian. Konsep GAGA merupakan akronim dari prinsip gerak cepat, adaptif, gotong royong, aktif melayani, serta hindari pelanggaran. Landasan operasional ini dirancang untuk memperkuat soliditas internal Polres Kaur sekaligus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin berharap seluruh personel dapat mengimplementasikan kelima prinsip tersebut dalam aktivitas pelayanan di lapangan. Pihaknya menjelaskan bahwa pembenahan kinerja internal dipandang sebagai langkah krusial sebelum menghadirkan pelayanan publik yang humanis serta profesional. Wiwin menambahkan bahwa terciptanya iklim kerja yang harmonis dan profesional akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap Korps Bayangkara. Sinergi di internal jajaran kepolisian menjadi fondasi penting dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di daerah. Seluruh jajaran personel menyatakan kesiapan untuk menjalankan arahan dan prinsip kerja yang tertuang dalam Komander WIS tersebut. Penguatan integritas serta loyalitas tugas dipastikan tetap menjadi prioritas utama demi kemajuan Kabupaten Kaur.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesuai yang Nova sampaikan di awal kebersamaan tadi, sesaat lagi Pro 1 RRI Bengkulu juga akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam siaran berjaringan 100% Indonesia Nasional. Dan siang ini juga kita akan bersama-sama menyimak obrolan bersama Budi Doremi yang akan dipandu oleh Tengku Safik dan Yudi Ismail. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Remi 123456. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Tengku Syafiq. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat legend.
1: Senior
0: seniornya ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan, enggak ya?
1: Iya, solo
0: jangan kan muda deh.
1: Benar juga.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Apa ya, ya. Ya siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, apa namanya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita, boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya,
1: ya,
0: warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Ya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita...
1: Siap, nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Jadi ini manggilnya apa ya? Mas Budi, Kak Budi.
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi... udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13 Agustus.
0: Agustus ya?
2: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: mencintai
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Iya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lah ya. Ya, kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah,
2: sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman,
1: betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
1: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita, supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Ya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Dari tadi nih.
0: Udah, Albert
1: nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Albert dari Bau-Bau. Halo. Hai, selamat Albert. Siang.
0: Bang Albert.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Wakatobi kan wakatnya itu kalau gue sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kita tangan artis, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi. Yang ini naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau harus sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang kan pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silahkan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kata kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri. Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Jadi
2: kita gak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut itu kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Melihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Nah jawaban teman aku tuh dia bilang ya gue nggak tahu lu apa dibilang kayak gitu, karena ya laki-laki kayak gitu kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan nggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
1: Karena apa itu paling penting juga asupan buat diri sendiri ya kan. Asupan diri sendiri itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau ini bagaimana kita
0: cinta mau diri sendiri nih lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa? Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi. Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
0: Iya, iya.
4: Terus okay. satu lagi Ling Ling tuh tinggal di album keberapa tuh Bang?
0: Oh iya, siap. Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
0: Oh, Bukit Tinggi.
4: Juga buatnya Bang Binijo, Kak Yu di Maluku Tengah.
0: Oke, siap.
1: Alright, terima kasih Uncle.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Binijo di Manado. Silakan.
1: Bung Bedi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, eksiskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Bedi.
5: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya.
0: Iya, silakan. Siap, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
5: Iya. Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh juga.
5: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya, Ibu Faria di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena sekarang itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, Presiden Karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam sehat-sehat buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
0: Siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, pokoknya dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
0: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya, oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya, amin.
6: Buat yang di Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia utamanya lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters. Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
1: Yes.
0: Mesin Waktu. Mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album keberapa?
2: Kalau Ling Ling itu single sebenarnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah gak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral, lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
1: Itu
2: cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya.
0: Mantap. Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana, tips-tipsnya.
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang gitu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya, betul Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah kita buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri, tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita puter lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Majukan lagi 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Isan. Ini Bang Isan ada?
1: Enggak ada. Saya
0: Isan
1: lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
3: Iya. Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
0: Betul.
3: Katanya kan kalau pakai
0: itu Budi. Itu Budi.
1: Ya, ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Boleh jok ya.
0: Silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini maknanya ini sama atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini maknanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh serenta dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubur Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay. Fitur
3: sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi.
2: Ya
3: salam pertama buat ini Angke Gazi, Kak Ahmad, terus salam buat Bang Yan, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi, Bang Tengku, Bang Budi. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Syafi. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabaget kalau
0: bisa. Oh, oke.
1: Apa kabar?
4: Habaget jawabannya.
0: Siap.
4: Puhabare Yudi.
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini apa aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah memilih lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
2: Album
4: ya, ya. Itu nyaruh kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
2: sih.
4: Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget Remi si la do jadi.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah gempa?
0: Ya, oke.
4: Bagus. Itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Sukses untuk Budi Doremi, terus berkarya juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih
4: Teteh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Teteh.
1: Matur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow. Dengan
5: hari ini. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi, wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah.
0: Silakan langsung
5: ini
0: dengan.
5: Ini. Hmm. Hai. Ganteng ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya.

0: sekali lagi. Okay. Pokoknya selamat ulang tahun RRI, sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
1: Sama-sama.
2: Iya, sama-sama.
1: Kita ke Sulawesi Selatan.
2: Wow.
1: Ada Ica kalau enggak salah. Ica.
2: Ada Kareba.
3: Baju-baju, Ji.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Indonesia, banggakan Indonesia.
1: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
3: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
1: Oh iya.
3: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
4: Halo.
3: Mas Budi, Doremi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi.
1: Itu tangan nada ya.
3: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
1: Iya.
3: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu?
1: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini?
3: Apa gitu? Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
1: Boleh.
3: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
1: 100% Indonesia.
3: Ya. Pokoknya dari Sabah sampai Merauke gitu. Oh, satu tanpa terkecuali. Bapaknya semoga sehat selalu, Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
1: Yudi. Ya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
1: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini?
5: Halo. Kristen Karya, banggakan Indonesia.
1: Ya. Dengan siapa?
4: Dengan siapa nih?
5: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
1: Sopeng, Sulawesi Selatan. Wih, jauh. Silakan.
2: Ya, silakan Mas.
5: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
1: Oke.
5: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
1: Siap, terima kasih Bang Dera di Sopeng.
5: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
2: Ini ke
1: Upi Bone. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
6: Upi di Bone.
1: Oke, silakan Bang Upi.
6: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam.
6: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang artinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
4: Terima kasih.
6: Saya suka itu lagunya yang lagunya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Yeah. Oke.
6: Okay. Ya lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf A abjad.
1: Siap. Ditunggu ya.
6: Tunggu juga ya.
1: Iya.
6: Bantuku juga jalan-jalan ke Bone.
2: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam atau jauh. Ini? Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana.
6: Doakan. Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
2: Alright.
6: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
2: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Upi.
1: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
7: Ekspresikan Karya, Bangkan Indonesia. Selamat siang.
1: Dengan siapa ini?
7: Sama Tengku Syafi.
1: Iya, siap.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
1: Ambon. Silakan Yu.
7: Iya, mau ke tengah. Langsung aja ke Bang Budi deh.
1: Iya, silakan Yu.
4: Kayu.
7: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
4: Tuh.
7: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi?
1: Oke.
7: Iya, namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
1: Iya.
7: Iya, atau mana gitu ya, terinspirasi.

0: apa sampai do re mi itu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya. Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
1: Iya. Siap. Oke, itu aja yuk.
0: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
1: Iya.
0: Selamat salam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Bunda Ica, Pak Widi. Dan semua merayakan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Karena selalu sehat dan tetap semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
0: Terima kasih
1: Ayu.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
3: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
1: Betul. Yes. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
3: bingung yang nyatet
1: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu? Ditanyakan.
4: Betul, ya kita satu label. Terus gak lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
1: Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian
4: bareng Pingkan. Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
3: Jadi featuring gitu.
4: Iya, featuring waktu itu.
1: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
4: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
3: Kita
4: pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana. Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live. Dikit.

0: spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya, mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi
0: Ica.
1: Oh Ica, Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya Cinta Diri Sendiri?
2: Iya. Oh iya, oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab namanya keluarga.
0: Nice, nice, nice.
1: Oke.
0: Keren, keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ramadan. Ada sih, udah sebenarnya kan.
0: Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta.
2: Ya.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
0: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
1: Oh iya, yang iya dari abjad ya, karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Iya. Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi, dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
1: Oke.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi.
0: Iya.
1: Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Oke. Okay. Nah sebetulnya kalau officially mungkin yang dimaksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena waktu itu bagus pertama banget kalinya aku terbang, aku menggunakan pesawat, itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
2: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga tau, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya, buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah.
1: Ya sudah.
2: Maluku Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf-huruf hijaiyah. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4.

Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya,
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
2: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
2: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
2: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
2: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Tikabari.
0: Api Wai, apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 021-344-1499 dan 021-344-0696 atau kalau WhatsApp 0811-797-27912.
2: Betul sekali. Kita ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
2: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
2: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan.
3: Malam.
0: Siang-siang.
3: Selamat malam, Kak.
2: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara.
2: Ya. Selamat siang, Navia.
3: Iya, selamat siang, Kak.
2: Iya, selamat siang.
3: Ini Kakak Budi.
2: Nah, iya.
0: Iya,
2: ini
0: Kakak Syafiq tadi.
2: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
3: Ya,
2: langsung aja ada pertanyaannya apa?
3: Pertanyaannya apa ya? Kak, aku pengen dengerin lagu yang lain aja nih, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, gua ketiduran.
2: Ketiduran saking merdunya
0: tuh.
2: Orang tidur ya, bukan saking merdu.
0: Ya.
3: Iya, kan siang-siang gini kak panas,
0: belum dengerin lagu
2: kak Budi. Oke, adem ya.
0: Terima kasih. Jadi mau dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
3: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
2: Alright, thank you.
3: Iya, makasih.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
2: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
2: Alright, baik. Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
2: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp. Betul. 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dari Santaror?
2: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
2: not
0: nih?
2: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
2: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
2: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
2: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Okay. Selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
2: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
2: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya. Rilis lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang. Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
5: Baru aja
0: rilis aja.
5: Baru beberapa minggu lagu baru ya lagu baru yang baru kamu, rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
2: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-putarin ya kan? Di request begitu
5: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
5: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
2: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. ada Novel, Novel Algivieri di Samarinda juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya
2: kayak
0: dan itu kamu. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1 2 3 4 5 6. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
2: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya. Silakan.
5: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ, tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku?
2: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau orang cerita?
5: Kalau aku secara pribadi, refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
2: Ini keren.
0: Apa tuh?
2: Wih, keren, ada di playlist ya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
2: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton. Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright, kita dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Nah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Indonesia. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi,

0: Gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja
2: ya, penyiarnya?
1: Saya Yudi Ismail dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang, sama
0: Tengku Syafiq. Apa yang mau ditanyakan, Wari?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Doremi.
3: Iya, ya. Halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
3: Oke. Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Nah, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada. Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Suksesnya sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu-lagu yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa tuh bisa? Kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti dikenal atau enggak? Kita berlepas tangan.
1: Oke. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan.
5: Ya,
0: silakan.
5: Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
5: Ya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat Bang penyiarnya, salam kenal. Buat Mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat Bang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Gitu ya.
1: Oke.
0: Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu sudah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube. Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh.

0: Kapan tadi lagi, emang kan?
1: Kita bisa ngeliat Budi Dorimer langsung ya nih.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ya, ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
2: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya.
0: Ini
1: bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
3: Ada di Instagram.
1: Langsung DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih RRI Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Ya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu.
1: Support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin. Sukses.
2: Okay. Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi, sekali lagi terima sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: 0377 727 912. Jakarta sore ini, Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di sore hari ini di Bengkulu sore ini. Bersama saya Haryansyah, kami mengawali dengan dialog tangga bencana untuk sore ini. Dan tentunya kita juga ketahui belakang ini juga Indonesia juga termasuk siap siaga terhadap bencana. Banyak sekali bencana ya, termasuk juga erupsi gunung berapi, terus juga kalau kita di Bengkulu ini juga termasuk kebakaran dan sebagainya. Dan ini tentunya juga membutuhkan kesiapsiagaan dari kita untuk bisa meminimalisir risiko terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan bersama saya Haryansyah mengajak Anda juga untuk bergabung bersama kami dialog tangga bencana sore ini mengenai kesiapsiagaan bencana bersama PMMI yang sudah hadir bersama saya di sore ini. Rame pokoknya ya. Yang pertama ada divisi advokasi PMMI, ada Mas Muhammad Fauzan Farhandi Eso. Halo, selamat sore.
3: Halo.
2: Halo, sore. Dan terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya juga saya sapa juga ada Bapak Dedi Syahputra, pengawas PMMI. Halo, selamat sore.

0: untuk mencari panduan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk khususnya untuk disabilitas, Pak ya. Nah, itu kita mengadakan audiensi ke pihak yang terkait seperti BPBD, DLH gitu kan. Termasuk kepada Dinas Sosial juga, itu termasuk salah satu langkah dari PMMI untuk menciptakan bagaimana cara penanggulangan bencana alam terhadap disabilitas itu.
1: Oke. Ya. Nah, kalau sebenarnya antisipasinya itu seperti apa kalau khusus untuk disabilitas ini?
0: Ya, kalau untuk disabilitas ini kan ketika bencana itu terjadi, penanggulangan itu kan tidak bisa disamakan seperti yang non-disabilitas gitu kan. Nah, karena setahu kita non-disabilitas ini kan bisa dibilang tidak ada batasan seperti disabilitas. Terus metode-metode yang akan dilakukan pihak-pihak dengan seperti yang penanggap kebencanaan ini kan tidak juga bisa sama apa yang tindakan yang akan dilakukan di lokasi gitu terhadap disabilitas dan non-disabilitas. Dan ternyata untuk prioritas itu sendiri memang belum diterapkan untuk disabilitas gitu.
1: Oke. Sebagai kelompok rentan juga bisa dibilang ya.
0: Ya, bisa
1: untuk dibilang. Kalau terjadi sewaktu-waktu bencana dan ini harusnya diprioritaskan. Dan selain tadi misalnya bekerja sama atau juga dengan BPBD, apalagi langkah yang dilakukan kalau secara umum kalau PMMI untuk siap siaga bencana ini oleh
0: untuk siap siaga bencana ya ini kan awal-awalnya juga juga kan ini kan baru juga kan untuk ke DLH itu kita akan mengadakan pelatihan bersama untuk penanggulangan sampah itu karena itu juga termasuk salah satu penyebab bencana, Pak ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi seperti di KDK Soalebar itu kan sudah ada bank sampahnya, terus dengan DLH ini kita bagaimana pengolahan sampah ini agar supaya tidak membuat penumpukan sampah lagi seperti di rumah-rumah atau di TPU sekalipun gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau berarti kalau untuk bencana yang diantisipasi apa saja sudah di list gitu. Kalau untuk kita yang di Bengkulu dihadapi.
0: Kalau untuk bencana ini kan kalau untuk macam bencananya kan kita sudah tahu sendiri apa-apa itu bencana. Jadi tinggal lagi dengan pihak BPBD ini kita menentukan titik-titik bencana, terus pendataan disabilitas yang ada di daerah bencana tersebut dulu, Pak. Itu.
1: Oke. Okay. Ya. Mulai memetakan,
0: mulai ya.
1: Memetakan. Oh, okay. Nah, kalau dari teman-teman Mas Fauzan dan juga Mbak Dwi, seperti apa nih melihat situasi bencana saat ini?
2: Ya, kalau saya lihat dari situasi yang sekarang, sebenarnya kan namanya kita bencana ini kan kita tidak bisa prediksi ya datangnya. Apalagi kita dihadirkan dengan dua bencana. Yang pertama itu kita mengalami kekeringan berkepanjangan lah bisa gitu, bilang kan hujan tidak turun. Terus tuh ya asap abu vulkanik ya.
1: Iya. Sudah ditambah lagi dengan abu vulkanik ya
2: yang
1: sekarang.
2: Yang menjadi dua itu jadinya hujan tak kunjung turun dan abu vulkanik yang makin memperparah situasi ya sebenarnya. Ya kami kalau divisi advokasi sebenarnya lebih fokus ke bagaimana cara penanggulangan gitu sendiri ke BPBD. Kami juga kemarin ke BPBD sudah mempraktikkan langsung dengan teman-teman disabilitas bahwa bagaimana sih cara ketika terjadinya bencana, apalagi kita sama-sama mengetahui bahwa teman-teman disabilitas ini memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan teman-teman yang non-disabilitas ya. Bagaimana cara mengarahkannya ketika terjadi bencana, membawanya ke tempat yang lebih aman tentunya gitu, Pak.
1: Oke, kalau boleh dikasih gambaran sedikit apa nih yang dipelajari dari BPBD atau mungkin transfer ilmu dari BPBD ini yang mulai diajarkan apa nih yang bisa diterapkan langsung gitu kita di rumah gitu dengan keluarga dulu.
2: Ya, kalau yang di BPBD kami kemarin itu yang pertama antisipasi ketika terjadinya gempa bumi. Gempa bumi itu tuh teman-teman disabilitas tuh membutuhkan apa ya pendampingan. Terutama ya pendampingan apalagi teman-teman yang tunanetra kan gitu. Jadi dibawa ke tempat aman dan butuhnya sangat pendampingan juga, pendampingan ke tempat aman gitu.
1: Oke. Berarti yang juga berperan tidak kalah di rumah ini harusnya pendamping juga harus punya pengetahuan yang sama ya. Oke, gimana

0: Mbak Dwi, mungkin bisa ditambahkan.
1: Oke, sedikit menambahkan. Sebenarnya kami sudah mendorong dari PMMI itu tuh sudah mengadakan pelatihan bersama dengan BPBD.
0: Simulasi
1: itu,
0: gitu ya?
1: Iya, kami sudah simulasi. Sebenarnya tuh kegiatannya itu 3 hari. Pertama kami akan membekali mereka bagaimana sih perubahan iklim. Karena kan bencana itu tidak jauh dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, maka dari itu kami akan membekali mereka dulu nih, teman-teman di Fabel ini, bagaimana, apa sih perubahan iklim itu? Kenapa perubahan iklim itu bisa terjadi? Lalu apa dampaknya kepada difabel itu sendiri? Nah, pada hari yang kedua kami datang ke BPBD sekaligus itu simulasi. Nah, yang kami lakukan di BPBD itu pertama yaitu pelindungan bagaimana terdampaknya bencana seperti gempa bumi. Gempa bumi itu tuh tidak hanya untuk pendamping yang akan menyelamatkan diri, karena saat gempa bumi itu terjadi kita akan memikirkan diri sendiri sebenarnya kalau dalam fakta lapangan ya. Nah, kalau bisa antisipasi untuk menyelamatkan diri sendiri seperti gempa bumi yang akan otomatis akan ada runtuh-runtuhan nih di atas kepala. Otomatis kita harus melindungi kepala. Bagaimana titik-titik yang harus dilindungi dari kepala, lalu bagaimana kita menyelamatkan badan, lalu bagaimana untuk pelan-pelan untuk keluar dan juga untuk menyelamatkan diri. Itu sudah dipraktekkan. Dan juga dari BPBD itu juga sudah mengenalkan dengan kami ada grafik, monitor yang bagaimana mereka itu mengawasi titik-titik bencana-bencana seperti itu, yang mana bisa untuk menyebarkan informasi kepada teman-teman. Dan juga kalau dari informasi dari BPBD saat pelatihan itu, mereka sudah ada sirine atau peringatan untuk kalau misal-misal akan ada bencana. Itu tuh ada, sudah ada 2 titik atau 3 titik seperti itu untuk yang di Kota Bengkulu. Jadi itu antisipasi yang kami lakukan untuk bagaimana sih teman-teman ini bisa untuk menyelamatkan dirinya tanpa adanya pendamping. Ya otomatis kalau kita sendiri harus bisa untuk menyelamatkan diri, apalagi entah itu kita akan di rumah sendiri saat bencana dan juga tidak ada orang-orang yang bisa menyelamatkan. Kemarin contohnya seperti ada sedikit cerita.
0: Boleh,
1: itu tuh ada teman tuli, mereka itu kalau bencana itu tidak tahu.
2: Nah,
1: sirine itu. Nah, jadi dia tuh cerita bahwasanya dia pernah mengalami tiba-tiba HP-nya itu dicas di bawah, terus tiba-tiba air banjir itu naik dan dia nggak tahu nih banjir itu karena dia tidak mendengar mereka orang berteriak atau ada sirine atau bagaimana. Jadi pas dia bangun, dia tuh kebangun gara-gara ada air naik itu. Nah, jadi dari BPBD pun sudah mengatakan bahwa saya tuh untuk antisipasi itu jangan meletakkan mengecas HP di bawah, kalau bisa casan atau colokan itu di atas. Lalu untuk bagaimana untuk pendampingan teman tuli itu diwanti-wanti untuk teman-teman yang di sebelahnya agar mereka itu tidak sendirian, jadi bisa untuk diselamatkan dan dievakuasi sama-sama seperti itu, Mas.
0: Oke, jadi memang perlakuannya jadi berbeda ya terhadap teman-teman disabilitas ini ya.
1: Benar.
0: Karena mungkin perlakuan untuk yang seperti teman tuli tadi ya berbeda dengan yang lain. Nah, berarti mereka ini secara individu harus punya pengetahuan dulu dong masing-masing ya.
1: Iya, benar. Nah, maka itulah kami bekali.
0: Dengan tanpa pendamping seperti apa yang mereka lakukan? Kalau dengan pendamping, pendampingnya yang harus berperan juga.
1: Benar.
0: Seperti itu. 3 hari ini berapa banyak teman-teman yang dilibatkan?
1: Kami dalam forum itu ada 30.
0: Okay.
1: Itu ada juga non difabel sama difabelnya, karena ada yang punya pendamping dan juga ada tim dari kami seperti itu.
0: Okay. Seperti apa respon dari teman-teman untuk dengan pengetahuan dasar ini, kesiapsiagaan yang sudah diberikan?
1: Boleh cerita Pak Deddy.
0: Iya.
3: Baik. Memang perlakuan di antara ragam disabilitas ini berbeda, Pak. Yang seperti yang tuli ini kan termasuk dalam jenis sensorik gitu. Nah, dia dengan netra ini memang sangat dibutuhkan pendamping. Terus metode untuk pemberitahuan sebelum ada bencana itu mungkin dia kalau disepakati dengan BP yang BPBD ini mungkin via WA atau via SMS pun bisa itu. Nah, kalau untuk respon teman-teman, ini kan kami mengumpulkan teman-teman disabilitas ini masing-masing itu dari perwakilan forum, Pak ya. kan ada 16 organisasi disabilitas. Nah itu kita minta perwakilannya minimal satu. Nah, jadi kami mengumpulkan sekitar 30 orang. Dan sampai sekarang itu respon mereka pun untuk mengikuti kegiatan untuk berbagi ilmu tentang kebencanaan ini lumayan bagus Pak, lumayan respect gitu kan. Nah, itu tanggapan mereka. Dan mereka setiap kita adakan audiensi atau kita bawa untuk belajar pelatihan, masing-masing mereka akan hadir gitu.
0: Oke, berarti dari perwakilan ini harus transfer ilmunya lagi ya, pengetahuannya lagi ya
3: kepada teman-teman ya, gitu. Dia harus menjadi aktor gitu.
0: Oke, dan ini diadakan secara berkala atau memang karena lagi momen aja nih sekarang nih, lagi banyak bencana atau gimana?
3: Enggak, ini nih sebetulnya kebetulan juga kan PMMI juga dapat
2: berkolaborasi
3: kerjasama itu bersama Yayasan Yapika Pak ya, dari pusat gitu. Nah, jadi Yapika ini yang salah satu donorer kita yang untuk melaksanakan kegiatan berbagi ilmu tentang tanggap bencana ini Pak. Ya itu judulnya itu ya tidak jauh dari ketahanan iklim terhadap disabilitas.
0: Oh, oke, okay. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita untuk tanggap bencana ini seputar kesiapsiagaan menghadapi bencana bersama PMMI. Kita akan break dulu, nanti akan jeda waktu asar. Tetap bersama kami.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia.
6: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Tangga Bencana sore ini, pendengar juga pemirsa, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda di Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami masih bersama rekan-rekan dari PMMI, dari Divisi Advokasi, ada Mas Fauzan, dari Pengawas, ada Pak Deddy, juga Mbak Dwi dari Divisi Pendidikan dan Pendampingan. Nah, ini di kesiapsiagaan bencana ini, kalau boleh tahu peran masing-masing divisi ini seperti apa? Saya ke Mas Fauzan dulu kalau dari divisi advokasi.
2: Ya, kalau kami di divisi advokasi ini lebih ke apa ya? Lebih ke audiensi ke pihak-pihak terkait untuk pemerintah untuk kebencanaan. Contohnya di DLH kemarin juga sudah dibahas awal-awal tadi, BPBD, lebih ke apa ya? Bagaimana cara pemerintah maksudnya turun langsung dan melihat bahwa disabilitas ini memang penting dilihat, maksudnya gitu, dilibatkan di tengah masyarakat, bukannya berfokus hanya disabilitas ini cuma ingin mendapatkan bantuan tapi ingin dilibatkan ketika terjadinya bencana juga gitu.
1: Oke. Dan juga perlu ini edukasi juga, edukasi ya kan, untuk kesiapsiagaan bencana. Dan kalau ke Pak Deddy sebagai pengawas, seperti apa Pak peranan Pak untuk
3: kalau saya sendiri ini? Ya mungkin dari melihat dari apa tanggapan kawan-kawan seperti yang dibicarakan tadi kan, antusiasme kawan-kawan terhadap pembelajaran tanggap bencana ini bagaimana. Terus kita melihat dari setiap forum ini, siapa sih yang bisa dijadikan aktor untuk menyampaikan ke forum masing-masing gitu. Nah, terus ke melihat ke apa, ke stakeholder-stakeholder yang sudah kami audiensi ini, bagaimana sih tanggapan mereka gitu.
1: Oke. Memilihnya di situ. Ada masukan buat dibuat apa, memberikan simulasi atau pelatihan secara berkala gitu. Karena kan kalau siap siaga bencana ini kan kita harus berulang-ulang gitu, agar ini menjadi satu kebiasaan, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu.
3: Kalau untuk khusus untuk yang kita ya, untuk khusus kita sendiri yang begitu ada bencana itu sendiri, sebetulnya yang harus didahulukan adalah diri kita sendiri, berpikir kita sendiri. Cuman awalnya itu kan katanya kan intinya satu, jangan panik. Sedangkan stakeholder ini kan fungsionalnya kapan waktunya untuk mengevakuasi korban atau mengevakuasi disabilitas begitu Pak. Kalau untuk awalnya itu dari diri kita sendiri juga.
1: Oke. Okay, ya. Baik. Mbak Dwi, kalau divisi pendidikan juga pendampingan seperti apa nih perannya?
4: Kalau peran dari divisi pendidikan dan pendampingan itu ya bagaimana kami memberikan pelatihan dan juga pendampingan untuk mengevakuasi diri. Seperti halnya tadi, kami sedang mendorong untuk pelatihan itu di EDLH untuk belajar bersama bagaimana sih pengelolaan sampah. Nah, dan juga ujung-ujungnya itu akan ada nilai ekonominya sih yang kami dorong, seperti itu. Dan juga untuk ke BPBD kemarin, rencananya tuh kami ingin mendorong teman saya, mendapatkan informasi dari BPBD itu mereka tuh hampir setiap minggu ada pelatihan gitu atau simulasi ke kelurahan-kelurahan. Tapi mungkin nanti kami konfirmasi lagi. Okay. Karena saya baru dapat informasi sedikit seperti itu. Okay. Nah, rencananya tuh kami akan ingin kami tuh ingin masukkan teman difabel tuh ikut seperti itu. Misal ada 7 tim, ada 7 orang yang akan simulasi itu dari BPBD. Kami ingin 1 atau 2 orang dari difabel itu ikut, agar mereka itu terbiasa bagaimana sih mengevakuasi diri, bagaimana saat ada bencana. Benar yang kata Mas tadi, kalau tentang pembelajaran evakuasi diri itu tidak cukup sekali. Karena mereka itu akan semisal akan pelatihan yang kami lakukan di bulan Juni kemarin, ya dia akan lupa bagaimana sih itu. Dia akan ingat 1 atau 2 bulan, tetapi bagaimana tahun depannya, bagaimana yang lain-lainnya. Maka itu ada dari pendorongan dari divisi saya itu bagaimana melibatkan mereka itu untuk belajar lagi dan lagi seperti itu.
1: Oke, dan apalagi itu akan ada di adakan di kelurahan-kelurahan ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di kelurahan terdekat bisa gabung di sana, bisa dilibatkan ya.
4: Benar.
1: Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita ke WhatsApp dulu. Ada yang bertanya dari Mas Adi di Perurunan. Ini bertanya mengenai kalau penyandang disabilitas bisa menjadi motor penggerak nggak bagi teman disabilitas lainnya dalam kesiapsiagaan. Boleh dijawab?
4: Sangat bisa. Karena
1: harus ya, bisa ya.
4: Sangat harus. Maka itulah kami dari PMMI itu mendorong teman-teman difabel itu menjadi aktor. Bagaimana mereka itu bisa mengajak dan memberikan informasi yang mereka latih, yang bagaimana mereka ini kan menyebarkan informasi itu ke teman-teman difabel yang lainnya. Bagaimana, karena kan difabel itu banyak ragamnya, banyak juga kepribadiannya. Nah, jadi biasanya itu tuh difabel itu sendiri yang misal contohnya saya seorang difabel nih, saya memberikan informasi ke difabel yang lain, itu lebih masuk daripada yang bukan difabel memberikan informasi kepada difabel, karena mereka mikir kamu nggak merasakan yang kami rasakan seperti itu.
1: Pendekatannya ya, jadi
4: pendekatannya itu lebih enak.
1: Oke.
4: Kalau aktornya itu seorang difabel itu sendiri.
1: Oke. Jadi ada pengetahuan yang diperoleh, jadi bisa ditransfer ke teman-teman difabel lainnya. Jadi saling berbagi informasinya ya. Jadi malah lebih enak kalau biasanya memang kalau kita belajar sama teman ya biasanya.
4: Benar.
1: Oke, kita ke YouTube ini sudah ada pertanyaan juga. Selamat sore dari Kalimaha. Selamat sore RR Bengkulu. Selamat sore.
4: Sore.
1: Sejauh ini berapa jumlah teman difabel yang ada di Bengkulu? Dari jumlah ini semuanya sudah terakomodir belum pelatihan bersama BPBD ini?
4: Izin, kalau dari data Dinsos itu kurang lebih 500-an untuk di Kota Bengkulu.
1: Di kota saja ya.
4: Iya. Tetapi itu kan hanya data, by data. Sedangkan kalau saya dapat informasi dari Dinsos kemarin bahwasanya mereka masih bergerak untuk terus mendata difabel yang rentan untuk terdampak bencana dan juga difabel-difabel lain yang mungkin masih menutup diri seperti itu. Kalau by data itu sekitar 500-an, tetapi kita masih bergerak dan berupaya untuk Dinsos dan juga kami untuk mendapatkan data-data difabel itu. Nah, untuk yang tergabung dalam pelatihan di BPBD itu benar seperti kata Pak Dedi tadi, hanya perwakilan dari 16 organisasi difabel yang ada di Kota Bengkulu. Jadi belum semuanya mengakomodir. Nah, jadi tugas sebenarnya itu adalah tugas-tugas dari 16 organisasi ini tadi, memberikan informasi dan juga berbagi ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Dan harapan kami juga sih semoga kedepannya BPBD juga pro dan juga ingin melakukan pelatihan terus-menerus kepada difabel yang ada di Kota Bengkulu. Dan juga informasinya juga sih yang benar tadi yang saya bilang bahwasanya mereka melakukan simulasi ke kelurahan-kelurahan dan semoga di setiap kelurahan itu ada difabel yang dilibatkan agar pelatihan itu bermanfaat untuk mereka juga.
1: Oke, baik. Dan biasanya memang seperti itu ya, yang terdata malah yang tidak terdata ini malah lebih banyak ya, mungkin yang belum muncul angkanya gitu. Dan kalau lansia rentan ini masuk ke difabel juga kan?
4: Lansia enggak.
1: Lansia yang sudah enggak. Memang
3: kecuali dia itu lansia stroke mungkin bisa.
1: Itu sudah.
3: Ya bisa jadi.
1: Gitu.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Baik. Dan ada kesulitan enggak atau ada juga tantangan enggak untuk memberikan edukasi kesiapsiagaan bencana ini, atau malah teman-teman sendiri mengalami, boleh cerita?
2: Ya, tentu kalau kesulitan itu kan pasti karena teman-teman difabel ini mempunyai ragam disabilitas tersendiri. Kalau tunanetra bagaimana caranya kan gitu, teman-teman tuli bagaimana cara kita
3: menyampaikan
2: informasi itu kan berbeda terus tuh. Ya, lebih banyak lagi lah, lebih apa ya, kesulitannya lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan agar teman-teman itu dapat
4: menyerap
2: apa yang kami sampaikan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Cara menyampaikannya.
1: Pendekatannya beda-beda jadinya beda. Ya. Oke. Okay. Pak Deddy mungkin ada yang mau tambahkan Pak, apa nih tantangan atau kesulitan yang
3: Kalau untuk tantangan dan kesulitan itu seperti biasa itulah Pak, yang namanya manusia ini kan punya keberagaman juga, bukan cuma disabilitas yang punya keberagaman. Setiap kita itu punya kependirian masing-masing. Untuk mengumpulkan teman-teman pun kami sudah ada kendala sebetulnya. Tapi kan dengan seiring waktu dan berjalan kita melakukan pendekatan yang lumayan signifikan ya. Nah itu alhamdulillah sekarang itu bisa berjalan dengan baik.
1: Oke. Ya. Karena aksesibilitas juga teman-teman mungkin terbatas juga ya.
3: Iya.
1: Untuk bisa untuk berlatih untuk sama-sama gitu. Ini ada mungkin bisa memanfaatkan media-media lain nggak untuk edukasi? Misalnya tidak harus langsung datang melalui misalnya pembelajaran online seperti itu, atau pernah dicoba nggak Pak Badwi? Ini untuk teman-teman.
4: Pembelajaran online ya.
1: Edukasi untuk siap siaga bencananya gitu. Atau teman-teman ini bisa ada punya materi-materi yang mungkin mereka bisa pelajari di rumah gitu.
4: Kalau untuk ke media mungkin kami belum ya Mas, karena isu iklim atau bencana ini menurut kami tuh baru yang kita dinaikkan lagi ya seperti itu. Kalau mungkin ada rencana kami yaitu menaikkan juga ke media-media bagaimana sih tanggap bencana. Dan itu akan bekerja sama juga dengan tidak luput dari BPBD.
1: Oke, baik. Nah ini mungkin ada menyambung juga pertanyaan di YouTube. Ini kan ada dialog bersama RRI. Apakah PMMI juga ada kerjasama dengan media lainnya? Terus kalau tidak, gimana cara sosialisasinya kepada teman-teman yang tidak terlibat di organisasi?
4: Menarik. Kami ada live IG juga tentang iklim. Jadi kami itu berupaya juga untuk setiap bulannya itu menyebarkan informasi bagaimana sih tanggapan dari teman-teman difabel atau teman-teman yang lain itu bagaimana tentang iklim atau bencana. Begitu sih kami menyebarkan informasi pelan-pelan. Dan juga itu melatih untuk teman-teman difabel ini percaya diri untuk berbicara di depan media seperti itu.
1: Oke, berarti teman-teman juga diajak untuk aktif juga menggunakan sosial media.
4: Benar.
1: Ya. Biar dapat informasi di sana. Oke. Okay. Kalau yang tidak tercover di organisasi seperti apa nanti untuk mereka bisa dapat edukasi ini selain dari sosial media misalnya? Kan ada yang mungkin yang bersosial media tidak aktif gitu, di organisasi juga tidak terlibat, seperti apa jadinya? Kalau takutnya kan ada yang miss nih, tidak kebagian informasinya gitu.
4: Itulah peran-peran pemerintah yang lain. Karena itulah kami beraudiensi kepada OPD-OPD agar di sana bukan hanya kami yang berperan, tetapi pemerintah juga berperan untuk menyebarkan informasi yang akses disabilitas. Mulai dari tanggap bencana itu tadi, lalu pelatihan-pelatihan yang lainnya, dan juga pelibatan-pelibatan yang mungkin yang tidak bisa kami akses, seperti kelurahan-kelurahan yang tidak bisa kami akses, itu bisa untuk yang OPD-OPD yang terkait untuk mengaksesnya.
1: Oke, berarti memang harus bermitra ya.
4: Sangat benar Mas, tidak bisa.
1: Dukungan dari instansi terkait juga ya.
4: Benar.
1: Dan ini ada pertanyaan berikutnya. Untuk menanggapi sulitnya akses fasilitas umum untuk disabilitas, apalagi kalau dalam hal kebencanaan seperti apa ini? Secara situasi normal saja mungkin aksesibilitasnya juga belum terpenuhi semuanya ya gitu. Apalagi kalau sudah dalam kondisi bencana, nah seperti apa jadinya?
4: Kami pelan-pelan untuk mendorong ULD sekarang, unit layanan disabilitas. Jadi di sana laporan dari ULD ini untuk bagaimana memenuhi akses dari teman-teman difabel. Mulai dari informasi, terus akses aksesibelnya. Seperti itu, Mas.
1: Oke. Okay. Mungkin Mas Fauzan yang mau tambahin?
2: Udah, pasti.
1: Oke, boleh. Pak Deddy boleh. Kalau mau tambahkan silakan. Oke. Okay. Dan untuk situasi kesiapsiagaan bencana ini kan kita harus terlatih. Nah, kalau pasca bencana sudah ada diajarkan juga nggak seperti apa menghadapi situasi pada saat pasca bencana terjadi gitu?
3: Kalau untuk pasca bencana ini Pak ya, kami sudah audiensikan ke bagian dinas sosial Pak ya, itu di dalam lingkungan dinas sosial itu ya, seperti kalau pasca bencana ini kan yang istilahnya psikososialnya Pak ya, nah itu sudah kami berbicarakan dan itu baru. Nah mungkin kami akan memulai juga untuk belajar pasca bencana itu bagaimana, dan ini juga langkah kita masih lumayan panjang ke depan Pak ya.
1: Oke. Ya. Karena ini memang harus direncanakan juga terukur, karena terukur. Bencana ini kan pra bencana ya, harus siap siaga pada saat bencana seperti apa, pasca bencana juga seperti apa. Karena kita harus menghadapi situasi yang tidak bisa kita prediksi. Nanti. Oke, baik. Dan untuk pelatihan-pelatihan ini, apakah teman-teman ini diberikan juga ada semacam modul yang mereka bisa baca-baca kembali, atau mungkin ada bacaan online-nya, atau seperti apa?
3: Kalau untuk sekarang itu mungkin kita saling sharing ya. Begitu teman-teman yang terlibat di dalam forum ini mendapatkan informasi seperti apa, nah itu mereka akan saling sharing. Nah kalau untuk panduan itu sendiri yang pastinya itu kan itu berkaitan dengan BPBD itu Pak ya. Kita sempat bertanya kepada pihak BPBD itu kemarin yang untuk khusus panduan untuk disabilitas tanggap bencana itu memang belum ada modul Pak. Nah itu mungkin dari sekarang mulai kita susun modulnya Pak gitu.
1: Okay.
3: Mudah-mudahan dalam waktu dekat modulnya akan keluar gitu.
1: Oke, okay. Ini khusus untuk disabilitas ya modulnya ya.
3: Betul Pak.
1: Teman-teman sudah ada juga mungkin dibagi mungkin nomor yang mereka bisa hubungi sewaktu-waktu terjadi bencana atau seperti apa? Sudah ada mungkin ada jalur khusus gitu untuk yang jadi bisa tahu nih kalau sewaktu terjadi bencana mereka bisa menghubungi ke sini gitu.
3: Dari itu juga dari pihak BPBD juga itu sudah menyatakan untuk ber-MOU dengan PMMI, khususnya PMMI berkolaborasi dengan YPIKA ini untuk tanggap bencana alam ini. Untuk nomor terkhusus nomornya itu belum ditentukan, tapi akan ditentukan seiringnya dengan modul ini nanti Pak. Iya.
1: Oke. Dan dalam waktu dekat ini ya, semoga ya.
3: Semoga Pak, karena ini nanti kan untuk beberapa hari ke depan ini kita mau rencana tidak lanjut ke BPBD lagi Pak.
1: Gimana Mbak Dwi, mungkin ada mau tambahkan?
4: Iya benar. Ya,
1: karena kan untuk mungkin teman tuli, yang mungkin mereka bisa mengakses telepon genggam gadget mereka dan kalau mereka sendiri tanpa pendampingan mungkin ada yang bisa dihubungi gitu Mas. Gitu.
4: Iya, rencananya kami akan menindaklanjuti lagi ke BPBD atas pelatihan dan juga beraudiensi kembali dengan mereka bagaimana pembentukan modul, lalu ada juga tentang ULD, unit layanan disabilitas, lalu juga tentang nomor yang harus kemana sih kami harus menghubungi, seperti itu. Mungkin itu sih yang akan terjadi.
3: Menambahkan sedikit Mbak. Kalau kemarin kan ada perencanaan di PBBD itu bahwa untuk khusus teman sensori tuli ini akan dibuatkan sebuah grup untuk khusus mereka, mengkotak-kotakkan apa ini dari forum ini, enggak. Dia bersatu di situ, nanti ada satu pusat informasinya dari PBBD yang akan standby di grup itu, yang akan memberikan informasi kalau nanti akan ada bencana bagaimana gitu Pak.
1: Nah sudah ada BPBD. Kalau seperti ini kan sudah ada gambaran yang jelas lah gitu ya. Jadi mau apapun background organisasinya, untuk teman tuli tadi misalnya mereka punya satu grup sendiri dan nanti ada satu pemandunya, berarti kan koordinatornya gitu dari BPBD gitu.
3: Benar
1: gitu. Dan ini kan biar jelas ya, jadi informasi mereka satu pintu
3: satu
1: gitu
3: pintu.
1: Dan informasi yang bisa dipercaya gitu, karena juga dengan situasi sekarang kita tahu kan simpang siur informasi, kebenarannya juga harus kita cek lagi. Kadang ada yang berita hoax, mungkin yang lebih ke menakut-nakuti masyarakat yang diterima, ya kan, dengan teman-teman juga disabilitas, non-disabilitas pun juga karena juga termakan hoax ini gitu.
4: Benar.
1: Ya. Dan kalau seperti misalnya kalau titik kumpul atau kemana nanti menyelamatkan diri, itu sudah ada diberikan gambaran atau diarahkan kemana gitu dalam kesiapsiagaan mungkin yang sudah dibagi oleh BPBD atau
3: kalau lainnya? Kalau untuk pembahasan lebih detailnya itu kan masih tergantung dengan titik-titik domisili disabilitas itu masing-masing, karena kan titik kumpul ini kan di setiap daerah ini tidak bisa disamakan gitu kan. Nah, cuma yang kami minta arahan kemarin untuk yang standby di grup itu minta diarahkan kalau di daerah ini evakuasinya kemana, terus akses untuk lokasi evakuasi ini apa sudah memadai untuk disabilitas, apa sudah ramah disabilitas gitu. Sudah itu dibicarakan dengan BPBD kemarin, tapi ya ini mau ditindaklanjuti lagi yang itu.
1: Karena kan harus juga mengetahui ya, paling tidak kan titik-titik kumpul terdekat dari domisili masing-masing teman-teman ini kan. Oke. Baik, sebelum kita berakhir mungkin apa harapan atau pesan dari rekan-rekan dari PMMI untuk teman-teman yang lagi mendengarkan, menyaksikan kita, atau yang mungkin kemarin belum kebagian informasinya, boleh dari Mbak Dewi dulu boleh, atau Mas Fauzan boleh.
2: Ya, kalau saya harapannya ya semoga khususnya pemerintah ya lebih memperhatikan teman-teman disabilitas soal mobilitasnya, bukan kita apalagi terkait bencana. Ketika tidak bencana saja ya kadang mereka susah ya, apalagi bencana. Terus tuh akses umum juga kan, ketika teman-teman disabilitas ingin pergi ke suatu tempat ya kadang mereka nggak jadi karena susah gitu kan, seperti cak tangga gitu. Nah, tangga kan mereka susah gitu, apalagi teman-teman yang jadi kursi roda gitu Pak ya. Teman-teman, intinya teman-teman disabilitas itu dia ingin diperhatikan, teman-teman. Diperhatikan, dilibatkan, bukan hanya diminta bantuan saja sih Pak, teman disabilitas. Ingat bahwa teman-teman disabilitas itu bukan memiliki kekurangan, mereka punya keistimewaan tersendiri di setiap dirinya, Pak. Gitu, Pak.
1: Berarti saya kepada Edi dulu.
3: Kalau untuk keterlibatan pemerintah itu kan benar gitu. Cuma kan kita, biar kita tidak salah menangkap pemahaman, disabilitas itu masih terbilang dari diri kita sendiri, kurangnya update, apa kurangnya informasi dan kurangnya untuk pemahaman diri sendiri, itu makanya kita masih disabilitas sekarang. Jadi kalau untuk merubah sesuatu itu harus dari dalam diri kita sendiri dulu, baru kita ajak yang lain. Itu aja Pak intinya.
1: Oke. Jangan membatasi diri, ya. Dengan keterbatasan kita, jangan kita membatasi diri. Oke. Baik, Mbak Dwi.
4: Oke. Tadi kan dari Pak Fauzan itu lebih ke pemerintah nih. Terus dari Pak Dede juga dari pendirian dari Difabel itu sendiri. Nah, kalau dari saya tuh sebenarnya kedua-duanya harus berimbang. Karena yang pertama, tanpa adanya peran pemerintah, maka difabel ini akan kesulitan dalam aksesnya. Dan harapannya tuh pemerintah banyak yang care dan juga aware dengan isu difabel dan juga isu bagaimana sih mereka kalau ada bencana, bagaimana kalau mereka terdampak ini dan terdampak itu. Lebih aware aja untuk isu-isu difabel, dan juga untuk teman-teman difabel jangan pernah berhenti untuk belajar, mendapatkan ilmu-ilmu mulai dari tanggap bencana, lalu evakuasi diri, dan jangan malu untuk bertanya kepada lingkungan sekitar dan juga bertanya pada, sekarang kan sudah zamannya digital ya, banyak informasi yang telah disebarkan di medsos dan juga media-media lainnya seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya.
1: Oke, baik, karena kesiapsiagaan bencana ini juga perlu dimiliki oleh semua masyarakat tanpa terkecuali ya.
4: Benar.
1: Dan jangan juga untuk kita menutup diri dari informasi ini, karena memang belajarnya bukan pada saat sudah terjadi, tapi ini memang kita pelajari sebelum terjadi. Benar. Sebagai antisipasi untuk bisa meminimalisir risiko dampak-dampak yang akan terjadi, karena ini kan tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, di mana, dan untuk itu perlu sekali kita memiliki pengetahuan kesiapsiagaan bencana ini. Dan juga semoga teman-teman semuanya juga memiliki informasi yang cukup ya untuk kesiapsiagaan bencana ini, dan jangan pernah sungkan untuk terus belajar tentu sama-sama.
4: Sangat
1: cari banyak. Banyak jalur-jalur informasinya, banyak sekali saluran informasi sekarang, termasuk juga di RRI. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk dialog tangga bencana sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada PMMI yang sudah hadir, kepada Bapak Dedi Syahputra, pengawas PMMI, Mas Muhammad Fauzan, Divisi Advokasi PMMI, dan juga Mbak Dwi Prasiska Wulandari, Divisi Pendidikan dan Pendampingan PMMI. Semoga kita bisa bertemu lagi, juga bisa transfer ilmu lagi, informasi, wawasan untuk teman-teman semua, dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Indonesia adalah negeri yang rawan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Saat berada di ruangan, tetaplah berada di dalam. Hindari berdiri di dekat dinding. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Bila berada di luar ruangan, tetaplah di area terbuka. Jangan berdiri di dekat atau di bawah benda atau gedung yang berpotensi runtuh. Menjauhlah dari tiang dan kabel listrik. Jangan gunakan korek api, lilin, atau benda berapi lainnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas. Nyalakan radio untuk mengetahui informasi resmi mengenai kondisi pasca gempa. Hindari bangunan yang rusak atau runtuh. Menjauhlah dari pesisir pantai karena terkadang muncul tsunami tidak lama setelah gempa berhenti. Dan waspada akan terjadinya gempa susulan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi bencana.
1: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Lari, Pak! Pak, lari, Pak!
3: Jangan panik, Bu! Jangan panik! Bapak selamatkan anak-anak, Ibu yang bawa tas darurat, ya?
2: Iya, Pak. Ayo cepat, Pak. Cepat!
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah melakukan simulasi kebencanaan. Ini upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang penting jangan panik dan ikuti arahan petugas untuk mencapai titik evakuasi dengan aman.
2: Waduh, baru simulasi aja ibu udah panik banget gini loh, Pak.
3: Untung baru latihan ya, Bu.
1: Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025, itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya.
2: Dampak daripada kekeringan, sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat ke Pulau Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Kami akan sampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita akan mengangkat terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah di kawasan Belajar Sumba. Bersama saya Burahman Aris, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Jambi.

0: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang disertai kabut asap, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menjelaskan, berdasarkan data surveillance mingguan yang dilakukan sejak kabut asap melanda pada minggu ke-34 dan ke-35 tahun 2026, jumlah kasus ISPA masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada minggu ke-34 tercatat 2.222 kasus ISPA pada tahun 2026, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.808 kasus. Namun pada minggu ke-35 jumlah kasus justru menurun. Tahun 2026 tercatat 2.066 kasus, sementara pada tahun 2025 mencapai 2.096 kasus.
2: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025 pada minggu ke-34 dan 35 itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya. Pada minggu ke-34 memang ada kenaikan. Pada tahun 2025 itu 1.808. Pada tahun 2026 ini 2.222. Jadi memang naik sekitar 400-an. Tapi di minggu ke-35, 2025 itu 2.096, sementara 2026 2.066. Nah, kalau secara umum saya lihat tidak ada lonjakan yang sangat berarti.
1: Menurut Rini, meskipun ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, peningkatan kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Penurunan kasus pada minggu ke-35 dinilai turut dipengaruhi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan seperti menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta pembatasan kegiatan di sekolah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dan mengurangi paparan udara yang kurang baik, terutama saat kondisi kabut asap meningkat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita beralih ke RRI Palembang.

0: kalau pertanian tetap terjaga, ya kebutuhan pangan kita juga akan tetap aman ya.
1: Saya Tama, saya dari Tanjung Barengan. Kesiapsiagaan Sumatera Selatan menghadapi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus mengulas strategi mitigasi yang dilakukan pemerintah bersama petani untuk menjaga hasil panen dan keberlanjutan produksi pangan tentunya.
0: Ya, saya Arif dari Pipa Reja. Kalau saya mau menolak ya, kalau ancaman kekeringan ini hanya dijadikan alasan ya, tanpa adanya langkah nyata. Petani juga kan butuh solusi ya, bukan sekadar imbauan. Perbaikan irigasi, bantuan air, dan perdampingan yang harus benar-benar dilakukan. Kalau dibiarkan, produksi pertanian bisa menurun, dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya kan.
2: Pada selanjutnya kita menuju ke

0: Simak wawancara reporter RRISP Blitung Arif Juliantoro bersama petugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Blitung soal pendistribusian air bersih saat musim kekeringan saat ini.
1: Pendengar, musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Blitung berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Blitung terus berupaya membantu masyarakat melalui pendistribusian air bersih. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI menyalurkan air bersih sedikitnya 30.000 liter per hari dan jumlahnya dapat mencapai hingga 70.000 liter sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendistribusian dilakukan ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Namun, meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI dalam melakukan pendistribusian. Terlebih saat ini PMI masih mengandalkan satu unit armada tangki. Lalu bagaimana PMI Kabupaten Blitung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama masih kemarau? Berikut hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Blitung yang kami temui di lapangan. Bang Abdul, bisa jelaskan program distribusi air bersih yang dilakukan PMI saat ini?
2: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM Kabupaten
1: Blitung. Wilayah mana saja yang menjadi sasaran pendistribusian air bersih oleh PMI ini?
2: Untuk kawasannya, terutama seluruh Kabupaten Kota Tanjung Pandan, juga wilayah Sijuk dan sekitarnya, dan lain-lain. Nah, untuk wilayah Tanjung Pandan khususnya.
1: Untuk setiap kampung, berapa banyak air yang biasa didistribusikan?
2: Untuk pendistribusiannya itu minimal ya, minimal per hari sampai 30.000 sampai mencapai 70.000 liter
1: air. Bagaimana mekanisme pendistribusian air bersih kepada masyarakat agar proses bisa berjalan lebih efektif?
2: Setiap kampung itu maksimal 5 ton. Ya, maksimal 5 ton. Namun ada yang 3 ton, tapi maksimal yang kita maksimalkan itu 5 ton. Dan diupayakan untuk setiap kampung itu mereka membuat wadah.

0: seperti yang kita lakukan.
1: Jadi tidak dari jadi, rumah ke rumah gitu.
0: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung dimaton lebih bagus.
2: Lalu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, bagaimana cara menghubungi PMI?
0: Untuk nomor yang bisa dihubungi itu ada tertera di truk ya, di truk tangki. Misalnya masyarakat membutuhkan langsung untuk menghubungi, langsung call center ada, langsung kita tempel di mobil truknya langsung.
2: Saat ini berapa armada yang digunakan PMI untuk mendukung pendistribusian air bersih?
0: Untuk PMI satu ini armadanya. Kalau untuk sekarang makin meningkat bang. Ya, untuk sekarang makin meningkat dan jumlahnya makin banyak dan kita agak bingung juga membaginya.
1: Kewalahan
0: membaginya begitu.
2: Pendengar, upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih terus dilakukan PMI Kabupaten Belitung di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama musim kemarau. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung, PMI mendistribusikan sedikitnya 30.000 liter hingga 70.000 liter air bersih setiap hari ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung dapat menerima pendistribusian maksimal 5 ton air. Untuk mempercepat penyaluran, PMI menghimbau masyarakat menyediakan wadah penampungan sehingga distribusi tidak lagi dilakukan dari rumah ke rumah. Meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI. Dengan dukungan satu unit armada, PMI tetap berupaya mengatur pendistribusian agar bantuan air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Demikian pendengar hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Mendengar dari Belitung, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemkot Bandar Lampung terus mengejar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 100%. Dari saat ini yang telah mencapai lebih dari 83%. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang memiliki resiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Terbaru, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan sekitar 35.193 kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, ketua RT, ketua lingkungan, dan anggota pelindungan masyarakat atau Linmas. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurut Eva, cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah daerah tidak ingin capaian tersebut berhenti pada angka tersebut dan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh masyarakat pekerja atau mencapai 100%.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Habis khusus tadi ada RT, lingkungan, Linmas dan juga renta dari tenaga kerja ya, tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Tinggal sedikit lagi. Harapan kita dengan kita bantu seperti ini, insyaallah.
2: Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Bandar Lampung akan melanjutkan pendataan terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan. Salah satu sasaran berikutnya adalah organisasi wanita dan para kader yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik paruh waktu maupun penuh waktu akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini mulai membuat sebagian warga di Kota Bengkulu mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan BPBD Kota Bengkulu pun mulai menyalurkan bantuan air kepada warga yang membutuhkan. Seberapa kondisi dan penanganannya berikut kita dengarkan laporan reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto.
1: Dengar RRI Sebelajar Sumba, musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini semakin dirasakan dampaknya oleh sebagian masyarakat di Kota Bengkulu, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi tersebut terlihat dari adanya laporan dari warga kepada BPBD Kota Bengkulu terkait kebutuhan air bersih, khususnya air untuk konsumsi. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Bengkulu mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan. Dan berikut ini petikan wawancara kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengenai kondisi kekeringan dan kebutuhan air yang disampaikan oleh masyarakat.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan kemarau pada tapi. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.
1: Dan mendengar dari laporan masyarakat tersebut, BPBD Kota Bengkulu kemudian melakukan pendistribusian air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Imade Ardana menyebutkan bantuan air tersebut sejauh ini sudah didistribusikan ke 3 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Dan penyaluran air ini diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama selama musim kemarau yang hingga saat ini masih berlangsung, dan bagi warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia, kembali ke studio.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan sebanyak 2.000 liter air bersih kepada warga. Laporan Romadona.
1: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan di Dusun Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Sebanyak 2.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk keperluan sehari-hari.
2: Polsek Kasui Polres Waikanan hari ini akan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat karena dampak daripada musim kemarau.
1: Salah seorang masyarakat Dusun Karya Bakti, Rohmawati dan Andi, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Polsek Kasui atas bantuan yang telah diberikan.
3: Terima kasih kepada Bapak Polsek Kasui atas bantuannya air. Banyak terima kasih. Semoga berkah buat semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga masyarakat di Jalan 5 Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Kapolsek Kasui beserta seluruh jajarannya atas bantuan dari air bersih untuk masyarakat di Jalan 5 Karya Bakti. Ini sangat bermanfaat bagi kami di musim kemarau ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
1: Sementara itu, Polsek Kasui juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta instansi terkait guna mendukung pendistribusian air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Kapolsek juga mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos sejak diresmikan tahun lalu. Pupuk kompos tersebut kini dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian masyarakat sekitar. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejak diresmikan tahun lalu, fasilitas milik pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos. Kepala Bidang Persembahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azan Putra, mengatakan pupuk kompos itu dibagi kepada para petani di sekitar TPST. Pemberian pupuk tersebut bertujuan mendukung peningkatan hasil pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai guna. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pengolahan sampah ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat serta mendukung terwujudnya swasembada berbagai produk unggulan daerah.
2: Ini kita di TPST RKI ini sudah memproduksi 9,5 ton yang menjadi hasilnya nanti kita bagikan kepada para petani yang ada di sekitar TPST RKI untuk mendukung daripada para petani tersebut.
3: Mungkin ke depan ada rencana kita untuk komersialkan untuk hasil pupuk komposnya?
2: Ya, kalau nanti kalau sudah produksinya sudah semakin banyak, kemudian para petani yang ada di sekitar TPST RKI ini sudah dapat semua, ada kemungkinan nanti kita komersil.
1: Sementara itu, masyarakat diminta lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga secara mandiri sehingga jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh dapat berkurang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Selatan rutin salurkan bantuan air bersih ke warga. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus berupaya mengatasi dampak cuaca ekstrim khususnya bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Bengkulu Selatan secara rutin menyalurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah warga. Penyaluran dilakukan setiap pagi dan siang hari terutama ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air akibat kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari selama kondisi cuaca belum kembali normal.
2: Yang memulainya untuk ikut bersama-sama membagikan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Sekali lagi terima kasih pelaksanaan kegiatan tidak lanjut penanggulangan kebutuhan air bersih di pusat kami nyatakan dimulai dan kami.
1: Adapun wilayah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan air bersih meliputi Desa Tebat Kubu, Desa Gelumbang, Desa Tambangan, Desa Jeranglah, dan Desa Padang Pandan. Selain menyasar rumah-rumah warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas pendidikan, yakni Sekolah Dasar Negeri 17 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 9 Bengkulu Selatan. MK Bengkulu Selatan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat persediaan air yang ada. Pemerintah daerah juga memastikan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Bengkulu Selatan. Demikian, RRI Wintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdul Rahman Aris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan jaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali mengudara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pembersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo semua, kita dari
1: Eva.
0: Hari ini kita kolaborasi bareng
2: aku. Digital Tiffany.
0: Nah, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih luar biasa untuk Workspace. Tempatnya keren banget. Kita bisa syuting di sini. Tadi udah baru beres juga. Thank you Workspace.
1: Thank you. Keren banget tempatnya. Sukses terus ya Workspace.
0: Sukses terus.
1: Tempatnya keren banget. Ternyata aku baru tahu konsep co-working space ini keren sekali. Terus sangat mendukung yang namanya bisnis-bisnis di Indonesia terutama. Kemudian ini gak cuma tempat kerja doang, tapi juga lebih ke community. Jadi lu bisa ketemu sama banyak orang yang punya satu misi dan satu visi bareng. Jadi buat gue ini tempat yang sangat keren sekali.
3: Di sini tuh memang multifunction banget, banyak tempat-tempat yang bisa dipakai buat nanti meeting lah, rapat lah, ketemu sama teman-teman, buat reuni pun juga cocok banget.
1: Yes,
4: right. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
5: Nah, mendengar pukul 16.50 menit ya di Ronde Randa. Dan untuk lagu-lagu pop Indonesia masih bisa nikmati beberapa lagu lagi sebelum nanti kita akan hadirkan lagu-lagu daerah di Ronde Randa. Kami temani Anda dengan ASB dengan Pernah.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, mendengar lagu dari Camelia Audrey dengan Seberapa Pantas, ya itu dia. Untuk lagunya sudah kita tuntaskan di ruang dengar Anda untuk di sore hari ini, lagu-lagu pop Indonesia dengan tadi yang sudah kami tangani dengan serangkaian acara yang menarik ya, mulai dari pukul 14 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tersisa 1 jam ke depan mendengar kami temani ruang dengar Anda, kita akan hadirkan lagu-lagu daerah dan juga informasi pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di sore hari ini kami ucapkan selamat sore, selamat menikmati sore walaupun masih dalam cuaca kemarau atau musim kering ya, dan terutama untuk Anda yang ingin beraktivitas kapanpun itu, baik malam, siang ya, Anda sebaiknya gunakan masker untuk menghindari debu atau juga untuk menjaga kesehatan Anda sendiri ya. Ada beberapa lagu yang akan temani ruang dengar Anda dengan Bengkulu Kota Saleh.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Saudara, kalau kita bicara keanekaragaman budaya, boleh dibilang Papua lah yang terkaya dengan budayanya. Betapa tidak, suku yang ada di Papua jumlahnya ratusan. Setiap suku punya budaya, bahkan tidak sedikit, setiap sub-suku juga punya tradisi, adat istiadat, serta budaya sendiri. Khusus untuk daerah Kepala Burung, dan lebih khusus lagi di Kabupaten Sorong Selatan, ada empat suku besar di wilayah ini. Empat suku besar itu terdiri dari suku Mebrat, Imeko, yaitu Inanwatan, Metemani, dan Kokoda, Sawiat, serta Tehit. Nah, saudara, dalam acara Budaya Nusantara, LPP RRI Sorong akan mengulas sedikit

Saudara pendengar, suku Sawiyat sebenarnya masih serumpun dengan suku Mebrat dan Tehit. Perbedaannya terletak pada dialek bahasa. Hal ini dimungkinkan karena suku Sawiyat bermukim di perbatasan daerah pegunungan dan pantai, sedangkan suku Mebrat bermukim di daerah pegunungan. Kemudian, suku Tehit bermukim di daerah pantai Teminabuan yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Sorong Selatan. Saudara, lagu yang sedang kita dengar ini sebenarnya berupa tarian dan lagu yang bernama Orok dari suku Sawiyat. Orok dalam bahasa Sawiyat berarti terindah. Tarian ini diiringi nyanyian. Sekitar 10 orang penari berpegangan tangan satu sama lain, memeluk tangan kiri dan kanan penari di sebelahnya, sambil menghentakkan kaki kanan dan kiri serta bernyanyi bersama. Tarian Orok merupakan tarian pokok yang biasa dipertunjukkan pada kegiatan tertentu, terutama pada saat penjemputan tamatan dari pendidikan tradisional. Syair yang dinyanyikan menceritakan kejayaan serta mengangkat martabat, wibawa marga, suku, daerah, dan anak didik secara khusus. Bentuk syair hanya diketahui oleh orang-orang tua tertentu, sebab syair-syairnya memakai bahasa asli atau bahasa tua. Jadi, generasi muda sekarang sama sekali tidak mengerti syair tersebut.

0: esensia berbahaya. Saudara, ketidakpahaman generasi muda dengan bahasa dalam tari dan nyanyian orok merupakan hambatan untuk melestarikannya. Belum lagi masalah dukungan dari pemerintah daerah yang masih kurang, menambah panjang daftar kesulitan upaya melestarikan yang dilakukan oleh orang-orang tua dari suku Sawiat. Tabir kepunahan tari dan nyanyian orok ini semakin terbuka. Apalagi bila para penari yang rata-rata sudah berusia senja sudah tiada. Maka tidaklah heran bila kelak tari dan nyanyian yang bernama orok ini akan lenyap dari suku Sawiat. Memang sangat disayangkan bila sampai musnah, sebab tari dan nyanyian dari suku Sawiat ini punya keunikan yang berbeda dengan tari dan nyanyian dari suku yang lain di Indonesia. Kekhawatiran terhadap kepunahan sudah dirasakan oleh para penari yang sudah berusia lanjut. Upaya yang dilakukan para penari adalah dengan merencanakan pembuatan kaset atau CD rekaman tari dan nyanyian orok. Itulah yang dikatakan Dr. Michael Dewitt, seorang guru dari suku Sawiat, tokoh budaya dan seni yang juga menjabat Ketua Dewan Seni Kabupaten Sorong.
1: Jadi kita anggap bahwa tari orok ini menuju senja. Artinya bukan generasi muda yang paham ini lagi, tapi ini semata-mata ada di orang tua semua. Nah, ini persoalan. Dan upaya untuk kita melestarikan ini, kita upayakan dalam bentuk rekaman. Entah CD, kaset CD biasa maupun kaset biasa, kita rekam untuk melestarikan. Selain itu kita akan buat dalam bentuk diktat. Artinya kata-kata itu kita akan saling kembali, ketik rapi, mungkin dipelajari oleh generasi.

Saudara, rencana melestarikan tari dan nyanyian suku Sawiat merupakan langkah awal yang baik. Namun, itu pun masih terbentur dengan masalah pembiayaan pembuatannya. Alangkah baiknya bila pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan bisa membantu pembiayaan tersebut. Hal itu sebagai wujud dari perhatian pemerintah daerah terhadap kebudayaan yang ada di daerahnya. Suku Sawiat sangat berharap pemerintah daerah bisa mengulurkan tangan membantu upaya melestarikan tari dan nyanyian Orok. Saudara, sampailah kita di penghujung acara Budaya Nusantara, produksi LPP RRI Sorong. Kerabat kerja RRI Sorong mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di lain kesempatan.

Baik, pendengar masih Anda nikmati dengan lagu Pondok Pusaka di sore hari ini ya. Tentunya kami masih di kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk temani rondengar Anda dengan lagu-lagu hiburan di sore hari ini ya. Dan masih akan kami hadirkan informasi-informasi pilihan di rondengar Anda untuk di siang hari ini melalui rri.co.id. Informasi pertama pendengar, ada Sengkure kau resmi jadi warisan budaya tak benda nasional tahun 2026. Untuk informasi selengkapnya pendengar, kesenian tradisional Sengkure yang berkembang dan dilestarikan masyarakat Kecamatan Maje dan Nasal Kabupaten Kaur resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional tahun 2026. Penetapan ini menjadi tongkat penting bagi pelestarian budaya lokal sekaligus bukti kekayaan budaya Bengkulu yang mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Hertawansyah Esos, mengatakan penetapan Sengkure telah melalui proses kurasi oleh para ahli kebudayaan dan di bawah Kementerian Kebudayaan. Saat ini pemerintah Kabupaten Kaur masih menunggu penyerahan sertifikat resmi sebagai tanda pengakuan negara terhadap kesenian tersebut. Dan tradisi Sengkure masuk dalam kategori seni pertunjukan yang dilaksanakan secara turun-temurun setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 1 Syawal. Pawai budaya tersebut biasanya berlangsung sejak siang hingga menjelang sore dan selalu menarik perhatian masyarakat yang berkerumun di sepanjang jalan. Dalam pertunjukan, para pemuda desa mengenakan kostum unik yang dibuat dari serat icuk pohon aren dan anyaman tikar pandan tua. Kostum tersebut menyerupai makhluk berbulu misterius dan dilengkapi oleh topeng berwajah seram sehingga menciptakan suasana sakral sekaligus menarik dalam arak-arakan. Hertawansyah mengatakan setelah mendapatkan pengakuan sebagai WBTB nasional, Pemkab Kaur berkomitmen untuk memasukkan Sengkure dalam agenda pariwisata tahunan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan adat dan budaya Kaur serta Bengkulu lebih luas termasuk ke tingkat nasional sekaligus menjaga tradisi agar tidak hilang ditelan zaman. Selain Sengkure, Kabupaten Kaur juga sebelumnya mengusulkan kesenian mainangan untuk mengikuti proses penilaian WTB, namun usulan tersebut masih membutuhkan penyempurnaan dokumen sehingga belum masuk dalam sidang penetapan WTB nasional tahun 2026.

98,8 MHz RRI Bintuhan, itu dia Desa Asese Hijian ya, untuk lagu-lagu yang sudah Anda dengarkan di ruang dengar Anda. Untuk lagu-lagu daerah tetap kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kebersamaan kita tuntaskan, dan akhir kata selamat petang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa, lagu-lagu daerah menemani Anda untuk hari ini, edisi hari Selasa 15 September 2026. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuan Malam hingga tengah malam nanti ya, dengan berbagai rangkaian acara yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Saat ini pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, menemani Anda menuntaskan aktivitas sembari istirahat menjelang azan Maghrib ya, yang hari ini jadwalnya pukul 18.07. Kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa Islami.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi, di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Dalam Islam, diajarkan untuk tidak sungkan mengajukan permintaan padanya. Tidak ada syarat apapun untuk berdoa. Tiada larangan mau sedikit ataupun banyak. Sebab manusia, meskipun tercipta sebagai makhluk paling sempurna dibanding yang lain, namun tetap memiliki sisi lemah di mana tidak mampu mengatasi setiap apa yang dihadapi. Nabi Zakaria dan istrinya pernah diberi cobaan hidup, yaitu tidak kunjung mendapat keturunan, padahal pasangan ini telah berusia senja. Meskipun pada akhirnya Allah memberi keturunan jua, namun mereka sempat mengalami kesedihan mendalam atas cobaan tersebut. Dalam kepasrahannya itu, yang dilakukan Nabi Zakaria adalah tidak berhenti berharap melalui panjatan doa padanya. Di dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan dalam surah Maryam ayat 1-15, di mana disebutkan bahwa beliau belum pernah kecewa dalam berdoa kepadanya. Melalui doa dan yakinnya ini, pengharapannya berakhir manis. Sebab beliau diberi keturunan yang bukan biasa-biasa saja. Putranya ini telah dijamin olehnya takwa, mudah memahami kitab Taurat, berbakti, mendapat kasih sayangnya, serta telah ditetapkan sebagai Rasul.

berganti. 10 tahun terakhir, pemegang amanat semakin tidak bisa dipercaya. Mereka semakin rakus merampas hak-hak rakyat jelata. 10 tahun terakhir, malapetaka pun selalu menghantam negeri ini. Tsunami, banjir, longsor dan bermacam penyakit silih berganti merontokkan anak-anak negeri. 10 tahun terakhir, orang-orang lapar dan orang-orang menganggur semakin tidak terhitung jumlahnya. 10 tahun terakhir, kemaksiatan dan tindak kejahatan sangat sulit dihentikan. Rasa malu dan rasa peduli terasa semakin menjauh. Adakah harapan dan asa di negeri ini? Mungkinkah Allah berkenan untuk mencurahkan berkah dan rahmatnya? Apakah kita berhak untuk berkuasa dan memimpin negeri ini? Pantaskah kita melayani orang-orang yang bosan dengan janji-janji para penipu? Ingatlah saudaraku, arah dan tujuan kita jangan berubah. Langkah harus semakin tegap, karena perubahan adalah kepastian.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali. Tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang budak yang ditebus dan dihadiahkan oleh istrinya di hari pernikahan mereka. Dia adalah Zaid yang berusia 15 tahun. Memiliki ayah dan ibu yang berasal dari tempat terpandang pada masa itu, yaitu Kop dan Tai. Takdirnya bisa menjadi budak ialah dikarenakan pada suatu waktu, keluarganya kedatangan rampok yang juga menculik serta menjual dirinya menjadi budak di Makkah. Setelah menjadi pelayan Nabi Muhammad, Zaid menantikan orang-orang dari suku ayahnya mengunjungi Ka'bah ketika musim haji. Ia menitipkan pesan dalam bentuk syair kepada rombongan haji dari Kop. Maka sekembalinya jamaah ini ke asalnya, tersampaikanlah kabar tentang keberadaan Zaid ini ke telinga sang ayah Haritsah. Mendengar kabar itu, berangkatlah Haritsah ke Makkah, ditemani seorang saudaranya, Kab, menemui Nabi Muhammad dengan maksud menebus putranya dengan harga berapapun. Namun, sang Nabi tidak langsung memberikannya. Nabi Muhammad menawarkan, biarkan ia memilih. Jika ia memilihmu, ia akan menjadi milikmu tanpa tebusan. Tapi jika ia memilihku, aku tidak akan menolak siapa saja yang memilihku. Zaid yang telah mengenali ayah dan pamannya itu, ketika diminta memilih bersama Nabi Muhammad atau keluarganya, ternyata dengan mantap menjawab, aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku, engkau laksana ayah dan ibu, jawabnya kepada Nabi Muhammad. Tentu saja, kedua orang dari Kaab tadi protes keras. Namun, Zaid yang mengakui bahwa betapa baiknya majikannya itu mengatakan pada ayahnya, aku telah menyaksikan dari dia, Nabi Muhammad, sesuatu yang membuatku tidak dapat memilih siapapun selainnya. Nabi Muhammad lantas membawa mereka menuju Ka'bah sebelum pertengkaran lebih lanjut terjadi. Di situ, Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anak yang kelak akan mendapat warisan dari dirinya. Sejak itu, bebaslah remaja itu dari perbudakan. Ia lantas dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Nama ini dipakai lama sampai turunnya wahyu yang berisi perintah anak angkat harus menggunakan nama keluarga kandung agar jelas siapa keluarga yang punya hubungan darah dengannya, yaitu Al-Ahzab ayat 4-5. Sang ayah meskipun tidak mendapatkan Zaid namun merasa bangga karena anaknya mendapat tempat yang baik dan dimuliakan oleh penduduk Mekah.

Mendengar, penyakit tidak menular kini menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Masyarakat juga diimbau untuk melakukan deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan dan juga mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih parah. Dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dr. Gigi Edriwan Mansur MM mengatakan, penyakit tidak menular saat ini menjadi tren dan sejumlah jenis penyakit masuk dalam prioritas Kementerian Kesehatan. Penyakit tersebut dikenal dengan istilah KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Penyakit ini, yang penyakit tidak menular ini saat ini menjadi tren, yang kalau dari Kementerian Kesehatan ada yang menjadi prioritasnya, yaitu tadi KJSU, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Dan menurut Edriwan, pelayanan untuk penyakit prioritas tersebut saat ini terus didorong di berbagai rumah sakit. Dan upaya ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyakit yang dialaminya. Selain kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, diabetes juga termasuk dalam kategori penyakit yang tidak menular yang perlu mendapatkan perhatian. Penyakit diabetes membutuhkan upaya pencegahan juga pengendalian secara berkelanjutan. Dan diingatkan bahwa persoalan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan penyakit tidak menular saja, tapi juga penyakit menular. Penanganan penyakit menular membutuhkan kolaborasi dan juga peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan secara rutin, salah satunya dengan program dari pemerintah, yaitu melalui program hasil terbaik cepat atau PHTC, termasuk juga cek kesehatan gratis atau CKG yang dapat menjadi langkah deteksi dini terhadap berbagai penyakit ya. Dan dengan kita melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, diharapkan dapat mengetahui faktor risiko maupun kondisi kesehatan yang dimiliki. Langkah ini penting untuk mendorong penanganan lebih cepat apabila ditemukan adanya gangguan kesehatan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

semua yang kulewati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3.

0: mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan tentu dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih suatu hasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
0: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
0: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
5: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
6: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
7: Sebagian ada.
6: Berarti karena itu, Pak?
7: Karena itu
8: ya, Pak. Ya, sebagian ya.
9: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
8: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
9: Mancing apa, Pak?
8: Mancing ikan mujair. Inilah.
9: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
8: Kenapa dipecat itu?
5: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
10: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin kementerian

0: Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
1: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR
4: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
3: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian.
4: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
5: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
4: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
6: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
7: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
6: Posisi ini cuaca kemarau nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
7: Sementara itu Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
8: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Artinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
7: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
9: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
10: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
9: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
11: Diperiksa teki, kalau dua teki terjelayani, lalu STNK sesuai dengan kendaraan, baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi ke foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, pertalai 16, 8, 16.
9: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
12: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
13: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
12: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
14: Nah, kami sudah sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
12: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini ya, masih akan terus lanjut hingga pukul 20 nanti. Dan masih kami temani dengan lagu-lagu hits terbaik di Pro 1 Bengkulu.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerahnya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami break sejenak menghadirkan hiburan keluarga negara Anda. Dan selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah malam ini.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 15 September 2026. Sari berita. BPBD Bengkulu Selatan salurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah warga. Kapolres Kaur resmikan jembatan merah putih presisi. Inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Kapolres Kaur resmikan jembatan merah putih presisi. Laporan selengkapnya disampaikan Tendius Afriawan.
2: Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin meresmikan jembatan merah putih presisi di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas. Pembangunan prasarana ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kehadiran akses jalan yang memadai dinilai sangat vital untuk mendukung kelancaran mobilitas serta pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah pedesaan. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin berharap jembatan ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat dalam mendukung sektor perekonomian pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Slamet juga mengatakan Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas publik tersebut agar daya gunanya bertahan dalam jangka panjang. Slamet juga menambahkan selesainya renovasi jembatan penyeberangan tersebut dipastikan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi warga lokal.
3: Kapolres Kaur AKBP Miwin Samsul Arifin SIKMAP meresmikan jembatan merah putih presisi di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Kapolres Kaur mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan wujud sinergi pemerintah Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan konektivitas serta aksesibilitas warga.
2: Lebih lanjut, Slamet mengatakan pemerintah daerah dan kepolisian berkomitmen untuk terus menghadirkan sarana-prasarana umum yang aman, layak, serta representatif bagi seluruh warga. Langkah nyata ini menegaskan kepedulian jajaran kepolisian dalam merespon kebutuhan mendesak masyarakat pedesaan di Kabupaten Kaur. Sinergi lintas instansi dan dukungan warga dipastikan menjadi pondasi utama dalam mengawal keberlanjutan pembangunan di daerah Kabupaten Kaur. Tendus Apriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kemendagri, di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bengkulu Selatan bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas M. Panjaitan. Bupati Rifai Tajudin menjelaskan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal. Rifai mengungkapkan pihaknya akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah sekaligus memastikan kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin memperkenalkan Komander Wis At Gagah sebagai pedoman dan pijakan utama seluruh personil dalam menjalankan tugas kepolisian. Konsep Gagah merupakan akronim dari prinsip gerak cepat, adaptif, gotong royong, aktif, melayani, serta hindari pelanggaran. Landasan operasional ini dirancang untuk memperkuat solidaritas internal Polres Kaur sekaligus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin berharap seluruh personil dapat mengimplementasikan kelima prinsip tersebut dalam aktivitas pelayanan lapangan. Pihaknya menjelaskan bahwa pembenahan kinerja internal dipandang sebagai langkah krusial sebelum menghadirkan pelayanan publik yang humanis serta profesional. Wiwin menambahkan bahwa terciptanya iklim kerja yang harmonis dan profesional akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap Korps Bayangkara. Sinergi di internal jajaran kepolisian menjadi fondasi penting dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di daerah. Seluruh jajaran personel menyatakan kesiapan untuk menjalankan arahan dan prinsip kerja yang tertuang dalam Commander Wish tersebut. Dan penguatan integritas serta loyalitas tugas dipastikan tetap menjadi prioritas utama demi kemajuan Kabupaten Kaur. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur tegaskan seluruh pemberi kerja wajib memberikan jaminan sosial BPJS bagi pekerja. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto kembali memberikan imbauan tegas kepada seluruh pemberi kerja di wilayah Kabupaten Kaur. Ia mengingatkan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar bagi para penerima kerja, khususnya jaminan perlindungan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Saryoto, pendaftaran program jaminan sosial ini bukanlah sekedar formalitas, melainkan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang mempekerjakan orang lain. Perlindungan ini sangat krusial untuk menjamin kepastian kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan para pekerja saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Ia mempertegas bahwa aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan skala besar atau sektor usaha formal seperti rumah makan dan toko semata. Kewajiban ini meningkat secara menyeluruh bagi siapa saja yang berstatus sebagai pemberi kerja kepada para penerima kerja tanpa terkecuali.
5: Ya, kita memang selalu menghimbau dan sudah ada regulasinya yang sudah diatur dalam perdanya pada nomor 54 tahun 2025 kepada seluruh pemberi kerja. Bukan aja perusahaan ataupun rumah makan ataupun lain pemberi kerja. Ini kita tekankan kepada pemberi kerja untuk memberikan haknya kepada penerima kerja untuk mendapatkan jaminan tenaga kerja, jam sostek ataupun BPJS kesehatan. Karena itu kewajiban kepada pemberi kerja untuk dapat memberikan jaminan kepada penerima kerja.
4: Melalui imbauan ini, pihak Disnaketran Kabupaten Kaur berharap seluruh pemilik usaha dan pemberi kerja dapat menyadari tanggung jawabnya dan segera mengikut sertakan tenaga kerja mereka ke dalam program jaminan sosial. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan iklim kerja yang lebih aman, adil, dan terlindungi di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
1: Keluhan terkait masalah hangusnya sisa kuota data secara sepihak oleh pihak penyedia jasa seluler kembali mencuat dan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kaur. Padahal Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota pada 28 Agustus 2026. Aturan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garis miring PUU strip 2025 yang secara tegas melarang penyedia layanan penghangusan sisa kuota internet secara sepihak serta masa aktif pada paket berakhir. Kendati payung hukum sudah jelas, penerapan di lapangan dianggap belum sesuai harapan. Heri, salah seorang warga Kabupaten Kaur, mengungkapkan bahwa sisa kuota internet miliknya sebesar 6 giga yang bermasa aktif hingga 14 September 2026 tetap hangus dan tidak bisa lagi digunakan pada Selasa 15 September 2026. Akibat kejadian tersebut, ia terpaksa harus merogoh kocek kembali untuk membeli paket internet baru. Menyikapi kondisi tersebut, Heri berharap pihak operator seluler dapat segera mematuhi peraturan tersebut. "21 Video Lomba Konten Literasi" oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur sudah terkumpul.

0: akan melihat bagaimana para kreator mampu mengemas edukasi menjadi tontonan yang menarik. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda KAUR untuk menuangkan ide-ide segar mereka melalui medium video digital. Pesan tentang pentingnya membaca dan arsip dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
1: Dalam hal konten kita ini adalah, kalau kita kategorikan adalah edukasi ya. Ya, dia dalam bentuk edukasi ya. Oleh karena itu, ya silakan tentunya nanti dengan masing-masing peserta ya dalam bentuk edukasi.
0: Juri juga akan melihat bagaimana para kreator mampu mengemas edukasi menjadi tontonan yang menarik. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda KAUR untuk menuangkan ide-ide segar mereka melalui medium video digital. Pesan tentang pentingnya membaca dan arsip dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten KAUR sangat mengapresiasi antusiasme yang ditunjukkan oleh para peserta. Kerja keras seluruh kreator dalam memproduksi konten edukatif ini patut mendapatkan acungan jempol. Pengumuman pemenang nantinya akan disampaikan secara resmi setelah seluruh tahapan penilaian selesai dilakukan. Para peserta diminta untuk terus memantau informasi terbaru agar tidak ketinggalan jadwal pengumuman. Melalui ajang ini, menurut Tasman, budaya literasi di Kabupaten KAUR diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang secara dinamis. Kreativitas digital terbukti mampu menjadi motor penggerak yang efektif dalam menyebarkan virus kebaikan literasi. Demikian Nurul Minata, RRI Bintuan melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan yang dipancarluaskan melalui 98,8 FM dan Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id serta bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Bintuhan. Anggota Babinsa Koramil 40802 KAUR Utara melaksanakan pendampingan penyaluran bantuan pangan beras secara langsung kepada masyarakat. Bantuan pangan ini dialokasikan untuk periode bulan Juli hingga September 2026 di 13 desa wilayah Kecamatan Kelam Tengah. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi selama proses penyaluran komoditas pokok tersebut berlangsung, meskipun harus mengikuti antrian yang cukup panjang. Warga tetap tertib dan mengikuti setiap arahan dari petugas maupun perangkat desa. Suasana di lokasi kegiatan pun secara umum berlangsung dengan sangat aman, lancar, dan kondusif. Kehadiran personil TNI di lapangan terbukti mampu memberikan rasa tenang serta menjaga ketertiban masyarakat selama proses antrian. Dalam pelaksanaannya, Serka Dedi Irama menyampaikan, sinergi dari beberapa perangkat desa dan unsur terkait di lokasi memperlancar proses pendistribusian dan mereka berupaya keras memastikan seluruh rangkaian pembagian berjalan baik sehingga masyarakat menerima haknya tanpa hambatan berarti. Disampaikan oleh Sekda Dedi bahwa pendampingan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen TNI di wilayah binaan dan tugas kemanusiaan ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah yang menyentuh masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran. Saudara demikian Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuan edisi Selasa 15 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak Rambo. Makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri, tuh.
3: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan berbagai ragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuan Malam. Jangan lewatkan nanti rangkaian lagu-lagu buat tanggal 9 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung sama kami untuk request lagu Batang Hari 9 dan juga bersalam-salam nanti ya. Ditunggu di line telepon 0739616655. Masih 20 menit jelang pukul 21, menemani Anda kembali di sajian lagu-lagu pop Indonesia dan informasi.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan.

0: Fomo Make Up dan skincare baru karena Fomo. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung di gelaran Patahkan 9 ya. Bisa bergabung sama kami nanti untuk kirim salam, request lagu via line telepon 0739616655. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di Batangkari 9 malam hari ini, kita dengarkan lagu dari Ali Imran ya, dengan Nakku.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: RRI Bin Tuhan masih nganci ya di sana di Batang Air 9 ya. Dan nanti bisa gabung di line telepon 0739616655. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dari Mama Lawa.
0: Oke, di Lampung pesisir barat ya.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Mama Lawa, gimana cuacanya di sana, masih kemarau?
1: Kemarau.
0: Iya, moga cepat berakhir ya kemaraunya.
1: Ya.
0: Oke, mau request lagu apa?
1: Balik
0: malu ndak balik Hindu. Oke, siap. Iya, mau salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk semua spesialnya untuk Matengah sama Mawan di Rata Agung sana. Salam sehat.
0: Oke, siap.
1: Untuk pengawalnya semoga tuntas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Lawa ya, lagunya Balik Malu Deh Balik Hindu. Dan di belakang Mama Lawa boleh gabung lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
2: JBL Tanjung Sakti.
0: JBL, oke deh. Pastinya kalau JBL nih dang kedinginan ini karena Tanjung Sakti dingin.
2: Ya kan?
0: Iya, apalagi jauh dengan ayang bebnya, dingin dia. Oke, JBL mau request lagu apa nih?
2: Lagu dari Teteh Anda di Padang Guci. Bang Bubi boleh, cewek yang cewek itu boleh.
0: Oh, jadi kita ada nih lah, aku siapkan ada yang cewek ini. Oke, Balik Malu Deh Balik Hindu kita rangkai nanti dengan ringit Padang Gucinya. Baik, mama pula. JBL, ndak salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya terutama untuk Lek Sukari dan Ibu Linda. Untuk Bibi sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Pak Pira, Pak Wardi,
0: yeah.
2: Mama Lampu dan semua pendengar Air Bin Tuhan tidak terkecuali. Selamat mendengarkan.
0: Baiklah. Oke.
2: Okay. Kembali ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Lawo ya di Tanjung Sakti dan langsung kita dengarkan ini lagunya. Balik Malu Deh Balik Hindu dirangkai dengan Anak Umang, ini petik jadi daerah Kaur ini, Kinal dan Padang Guci.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Es krim.
4: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Kamu malah jajan sembarangan.
4: Aku masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
4: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
4: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar masih menemani Anda di Batang Rek 9 menyajikan tembang-tembang rejung, ringit khas gitar tunggal, dan mengundang Anda untuk gabung lagi untuk request lagu dan juga berkirim salam ya di line telepon 0739 61655. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Datuk Padang Leban.
0: Datuk Padang Leban. Tu apa kabarnya Datuk?
1: Ini leh polan dayangan dengan radio.
0: Oh iya, masih musim kemarau nih, masih ini anggal yambang rupuan.
1: Makan kue sumbu, gula kan.
0: Oh iya, oh lemak itu dicucul-cucul kang ini gula bang. Oh, sambil ngihup-ngihup kopi, ay mantap eh. Galak tukaran.
1: Iya, tak apa dia.
0: Juadah misal. Okey, Datuk Padang Leban, nak nganing lagu apa?
1: Inilah judul lagu Batang Negeri Sembilan ni. Tak apa dia di sini.
0: Nah, judul ia nak dipilih ni leman. Aku dah aku nyaka
1: ya,
0: aku
1: dah. Ya, ini lagu wonu dengan
0: ye. Ibong Tanjar Tunggal.
1: Yang tak putar saja ni.
0: Itulah ya ada kan ndek banyak nian Batang Negeri Sembilan. Belimbing masak galak nganingannya, belimbing masak.
1: Sali siapa itu?
0: Wei pokok lemak penyanyi lama bari.
1: Gitu. Ame penyanyi lama lemak.
0: Oh lemak. Ini penyanyi lama pasti lemak.
1: 69 dengan Batang Negeri Sembilan baik. Radio Belimbing Jawa.
0: Zaman dulu rekaman ini alap dia rombongan DJ awal rombongan siapa namanya rekaman pakai studio komersial ni di tu dia punya kan dia alap
1: berapa rekor.
0: Zaman dulu dan pakai pita dia kan. Zaman dulu anu mang pitanya tu aman landik terpakai lagi digulung-gulung dijadi kepenan nakut pipit sama bak dia kala.
1: Dia punya lah benang. Meleberan lah dia tahu.
0: Oh, meleberan dia. Undung-undung. Wah, kataku. Teringat zaman dulu tu. Ay, lemak kataku zaman dulu. Walaupun serba keterbatasan.
1: Request juga dulu tu. Request dia lewat pos hanya.
0: Oh, jauh lama dia.
1: Oh, pageralam.
0: Okey, salam-salam kan dia siapa?
1: Tadi GBL wala naik dia tadi. Salam JBL. Masih JBL man ni jangan dah.
0: Masih kerana anunya santingananya dang di ini, dang di Jambi.
1: Kelama pula.
0: Lo mana ndak didagi, aman masih santingannya di Jambi. Keruan artinya JBL tetap apa anu mang?
1: Ya, jarang dibelak.
0: Amu mamang di de galak lagi.
1: Ya, dibelai.
0: Kalau dek kongang lagi.
1: Entah. Ganjal kerja nih. Gila lagu tadi awal.
0: Belum yang masa abang mau.
1: Gila.
0: Terima kasih.
1: Putra dan salah.
0: Anya mau masih kongang nelpon ke radio nih biasanya masih.
1: Lek sukari. Kegalinya lahir dengan dari pintuan.
0: Jadi.
1: Selamat mendengarkan.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Padang Leban, Datuk Padang Leban tadi. Di belakang Datuk Padang Leban, ayo gabung lagi di 0739 61655. Akulah parkirkan lagu Belimbing Masak. Dan mohon maaf nih, aku ni agak-agak sedikit batuk tenggorokan gara-gara kena abu vulkanik kemari. Kalau belum ada yang gabung, kita langsung aninkah Belimbing Masak.

0: ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
8: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
9: Hai, aku charger HP.
8: Oh, okay, charger. Selamat bertugas ya.
9: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
8: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
9: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
8: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
9: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
10: Jangan dipegang. Tidak.
11: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, geliat kan?
6: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
7: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
6: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
7: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
6: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
7: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
6: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
7: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
6: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
7: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
6: Wah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
7: Maci, sapu mobil gimana nih?
8: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Binduan Malam dan masih nganci ya di sana di acara Bertembang Batang Hari 9. Kami mohon perhatian sejenak untuk kami sampaikan sebuah berita pemberitahuan atau berita, dan ini dikirim dari Dangsirat nih ya. Diberitahukan kepada, sebentar ya, mohon untuk kami sampaikan sebuah berita panggilan kepada Kang Narto yang saat ini berada di BRT, bahwa ibu mertua Kang Narto yang ada di Tanjung Iman saat ini sakit parah, bahkan bisa dikatakan sekarat ya. Jadi kami informasikan ini ada imbauan agar Kang Narto saat ini yang sedang di BRT atau di tempatnya Mas Agus bisa segera pulang dulu, karena mertua beliau sedang dalam kondisi sakit yang mengkhawatirkan. Ya, informasi ini dikirim dari saudaranya Kang Narto yang ada di Tanjung Iman ya. Mohon disampaikan kepada teman-teman atau pendengar yang berdomisili sekiranya berdekatan dengan Mas Agus BRT atau Mbak Yulia, agar disampaikan kepada Kang Narto agar segera pulang ke Tanjung Iman karena mertua beliau sedang sakit mengkhawatirkan. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, masih di gelaran Batang Hari 9. 8 menit ya jelang tuntas kebersamaan kita di Batang Hari 9 malam ini.

Dan pendengar, kami tuntaskan untuk lagu-lagu Batang Rp 9 untuk malam hari ini, menemani Anda sejak pukul 21 tadi ya. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Dan kembali kami informasikan berita panggilan kepada Kang Narto yang saat ini tengah di BRT atau berada di kediamannya Mas Agus BRT 20. Diberitahukan bahwa mertua Kang Narto yang ada di Tanjung Iman sedang mengalami sakit yang mengkhawatirkan, agar kiranya Kang Narto bisa pulang dulu ke Tanjung Iman ya. Ini informasi panggilan dari keluarga beliau yang ada di Tanjung Iman. Tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Malam, dan kita akan dengarkan jazz musik nanti ya, hingga tuntas kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Malam.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pompi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bisakah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin, SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersama dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Pro 1 Kendari Informasi dan Inspirasi. Singlenya Lee The Voice, You're Still The One. Ini salah satu jebolan dari American Idol. Pendengar, single penutup kita untuk Bungkulu malam ini. Dan akhirnya kami akan hadirkan Renungan Malam ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 5 September 2026 bersama rekan Arpan Rahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Sebelum berpisah bersama Litas Bungkulu Malam, kami sampaikan untaian renungan malam dengan harapan dan doa agar kehidupan di masa mendatang lebih baik dari kehidupan yang telah kita lewati. Pendengar, waktu adalah permata. Waktu atau nafas kita adalah permata yang sangat berharga. Karena nafas tidak bisa kita beli walaupun dengan semua kekayaan yang kita miliki. Begitu juga waktu yang telah kita lewati tidak akan pernah kembali lagi. Imam Ghazali berkata, empat perkara tidak akan bisa diketahui kedudukannya kecuali oleh empat golongan. Tidak akan mengetahui nikmatnya hidup kecuali orang yang telah mati. Tidak akan mengetahui nikmatnya sehat kecuali orang yang sedang sakit. Tidak akan mengetahui nikmatnya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Dan tidak ada yang mengetahui nikmatnya kaya kecuali orang yang sudah miskin. Seringkali kita disibukkan dengan dunia ini. Coba kita renungkan pendengar. Dalam 24 jam, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Adakah 20 jam, 10 jam, 5 jam, atau cuma beberapa menit yang kita gunakan untuk sholat? Itu pun dalam keadaan hati yang lalai. Lalu, mana waktu dan nafas yang kita gunakan untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai orang yang bekerja, bekerjalah dengan ketakwaan. Jangan jadikan pekerjaanmu menjauhkan dirimu dari ibadah. Jangan jadikan pekerjaanmu membuatmu lupa bahwa apa yang kau kumpulkan saat ini tidak akan ada manfaatnya setelah kematian, kecuali harta yang kau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat. Selamat.

dengan ini saya salah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui FM 92,5 MHz. Saya Arya Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

pagi, saudara pendengar, di mana saja anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan, di udara melalui FM 98,8 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bin Tuhan, kami ucapkan selamat jumpa, sekali di udara tetap

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Selamat pagi saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi untuk edisi hari Rabu 16 September 2026, bersama Bobby yang bertugas menemani Anda. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita pagi ini, kita akan dengarkan bersama lagu-lagu nuansa Islami dan dilanjutkan nanti dengan tausiah religi pagi. Kita akan bergabung ke Pro 1. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

saksi kejadian artinya hadir dan ada di tempat kejadian. Istilah ini umumnya digunakan untuk menyebut orang yang meninggal di medan jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Kenapa dia sebut syahid? Karena orang mati syahid hakikatnya masih hidup. Seolah ruhnya menyaksikan. Artinya hadir. Ini merupakan di antara pendapat sebagian ulama. Kenapa dia disebut syahid? Karena Allah dan para malaikatnya bersaksi bahwa dia ahli surga. Di antara pendapat sebagian ulama. Kenapa disebut mati syahid? Karena ketika ruhnya keluar, dia menyaksikan bahwa dirinya akan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Kenapa disebut mati syahid? Karena disaksikan bahwa dirinya mendapat jaminan keamanan dari neraka. Kenapa dikatakan syahid? Karena ketika meninggal tidak ada yang menyaksikan kecuali malaikat penebar rahmat. Inilah yang kenapa disebut mati syahid, pendengar. Maka bagaimana terhadap kita? Umar itu berdoa kepada Allah agar dimatikan syahid, loh, pendengar. Ya Allah, matikan aku syahid tapi di Madinah. Itu permintaan Umar. Kata sang anak, ayah, mana bisa mati syahid di Madinah? Kalau ingin mati syahid, ya ayah keluar dari kota Madinah. Tapi Umar, ya Allah, matikan aku syahid di Madinah bersama Rasul, di kota Rasul. Maka berarti boleh, loh, pendengar, kita berdoa minta mati syahid. Yang tidak boleh itu minta mati. Tapi minta mati syahid boleh. Minta mati tidak boleh. Utang banyak, musuh banyak, orang jahat banyak, tetangga jahat banyak. Kemudian minta mati, itu tidak boleh. Tapi minta derajat syahid, boleh. Sebagaimana Umar. Maka Allah mengabulkan doa Umar, matinya syahid di Madinah. Ketika dalam sirah disebutkan, lagi imam sholat subuh, Umar bin Khattab dituja dari belakang oleh Abu Lu'lu, orang Majusi. Mati syahid. Maka kita pun kalau berdoa, ya Allah matikan aku syahid. Atau minimal, minta mati husnul khatimah. Maka orang mati syahid itu, pendengar, hukum khusus tuh untuk jenazah mati syahid. Maka ada 4 kewajiban tuh minimal sebagai kita kaum muslimin terhadap jenazah muslim yang lain. Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Itu jenazah umum. Tapi khusus untuk jenazah muslim yang mati syahid ada 2 hukum yang khusus. Pertama, tidak boleh dimandikan. Orang mati syahid itu tidak usah dimandikan. Kenapa? Karena jenazah ini dibiarkan sebagaimana kondisi dia meninggal, sehingga dia dimakamkan bersama darahnya yang keluar. Dan itu sabda Rasulullah SAW terkait jenazah korban perang Uhud. La tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yauman qiyamah. Jangan kalian mandikan mereka, karena setiap luka atau darahnya akan mengeluarkan bau harum minyak misk pada hari kiamat. Kasturi. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda ketika perang Uhud, idfinuhum fi dima'ihim. Kuburkan mereka bersama darah mereka. Ketika para sahabat, termasuk paman Nabi Hamzah, yang mati di perang Uhud, Nabi katakan, kuburkan langsung dengan lengkap pakaian yang lengkap penuh darah. Maka keistimewaan mati syahid tidak usah dimandikan. Dan juga boleh tidak disolatkan. Artinya jenazah korban perang jihad fisabilillah tidak wajib disolatkan. Dan boleh juga untuk disolatkan. Sebagaimana jenazah yang meninggal di perang Uhud dimakamkan tanpa disolatkan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memakamkan mereka bersama dengan darah mereka. Tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hadis

riwayat Bukhari. Tapi boleh juga untuk kita mensolatkan, sebagaimana Nabi menyolatkan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, yang meninggal ketika perang Uhud. Dan itu Anas bin Malik menceritakan, para suhada perang Uhud tidak dimandikan, mereka dikuburkan bersama darahnya, tidak disolatkan selain Hamzah. Itu keistimewaan mati syahid. Mendengar. Tapi ada juga orang bukan syahid tapi mendapat pahala syahid. Bukan syahid dia, tapi dia mendapat pahala syahid. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa orang yang mati di selain medan jihad, medan perang, namun beliau menggelarinya sebagai syahid. Maka Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi itu bersabda, siapakah syahid menurut kalian? Sahabat menjawab dengan kompak, orang yang syahid itu orang yang mati di jalan Allah. Itulah syahid, kata sahabat. Maka apa kata Nabi? Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit. Maka lanjut Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh sahabat, lalu siapa saja mereka ya Rasul yang mati syahid? Maka apa kata Nabi? Man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Sebagaimana saudara kita Muslim di Selandia Baru yang ditembak oleh si kafir. 49 saudara kita Muslim dalam ibadah sholat Jumat ditembak. Mereka syahid. Bahkan kata Nabi, waman mata fi ta'un fawa syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia pun syahid. Waman mata fi batni fahuwa syahid. Dan siapa yang mati karena dia sakit perut atau karena wabah penyakit ta'un, dia syahid. Waman mata gharik syahid. Mal gharik syahid. Orang yang mati tenggelam pun, kata Nabi, itulah syahid. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man kutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia digolongkan syahid. Dia tidak mati syahid, tapi dia dapat mendapat derajat syahid. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka orang itu dalam hadis ini digelari oleh Nabi Muhammad SAW sebagai syahid. Namun jenazahnya disikapi sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya. Artinya tetap wajib dimandikan, tetap wajib dikafankan, tetap wajib disolatkan dan dimakamkan. Maka para ulama mengistilahkan dengan syahid akhirat. Di akhirat dia mendapat pahala syahid. Namun di dunia dia ditangani sebagaimana umumnya jenazah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka syahid itu ada tiga kelompok, dikelompokkan para ulama. Ada yang pertama syahid dunia akhirat. Siapa itu syahid dunia akhirat? Mereka orang yang terbunuh karena sebab bertempur di medan perang, membela agama Allah melawan kafir. Ada yang kedua syahid akhirat. Karena pertama tadi syahid dunia akhirat, yang kedua syahid akhirat. Artinya dia mendapat derajat syahid itu hanya di akhirat. Di dunia dia tidak dapat derajat syahid. Siapa mereka? Tadi dalam hadis
Mereka mati karena wabah penyakit, karena sakit perut, karena membela hartanya, mempertahankan hartanya dalam kebaikan kebenaran. Mereka mati tenggelam, mati dalam perut, syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Ada yang ketiga, syahid dunia dan bukan akhirat. Hanya dapat derajat syahid di dunia. Di akhirat sedikit pun dia tidak dapat derajat syahid. Siapa itu? Orang yang mati di medan jihad sementara niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena ingin mendapatkan harta rampasan. Niatnya ingin mencuri. Niatnya ingin menguasai harta atau wanita atau jabatan atau dunia. Jadi niatnya bukan karena membela agama Allah, karena ada incaran dunianya. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah diantara kelompok-kelompok syahid. Maka untuk orang yang berstatus syahid dunia namun bukan akhirat, karena ketika dia mati, kita sebagai muslim saudaranya menyikapinya sebagaimana orang yang mati di medan perang. Jasadnya tidak dimandikan, namun mengingat orang ini melakukan pelanggaran ketika jihad, dia tidak mendapat pahala, mati syahid di akhirat. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di antara kemudian mati syahid selanjutnya, mereka tidak mengalami sakaratul maut, hanya laksana digigit semut sakitnya sakaratul maut. Orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, kecuali ada hutang. Itu kemuliaan mati syahid. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang dalam kondisi mati kita mati dalam kondisi yang disaksikan kebaikan, yaitu syahid. Maka disunahkan tuh kata Nabi kan, berdoalah minta mati syahid, walaupun itu berdoanya hanya di atas tempat tidur. Hanya di atas tempat tidur. Demikian, semoga menjadi manfaat dan nasihat. Minimal kita berdoa kepada Allah untuk ditutup mati kita dengan husnul khatimah. Kematian sebuah kepastian, tapi kondisi ketika mati itu yang harus kita takutkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Rabu 16 September 2026, Sari Berita. Masyarakat diharapkan memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai salah satu upaya deteksi dini. Pemprov Bengkulu telah menyalurkan sekitar 24 miliar rupiah DBH pajak rokok triwulan kedua kepada kabupaten dan kota hingga awal September 2026. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengajak masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai salah satu upaya deteksi dini. Berikut laporan lengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Penyakit tidak menular saat ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang terus menjadi perhatian seiring meningkatnya kasus di masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dr. Edriwan Mansyur mengatakan, penanganan penyakit tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama. Kementerian Kesehatan menetapkan sejumlah penyakit tidak menular sebagai prioritas melalui program KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Menurutnya, rumah sakit juga mulai menguatkan pelayanan untuk menangani berbagai penyakit prioritas tersebut.
2: Penyakit tidak menular ini yang sekarang menjadi tren, kalau dari Kementerian Kesehatan ada yang menjadi prioritasnya itu adalah KJSU namanya. Kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Dan ini sekarang rumah sakit sedang menggalakkan pelayanan itu. Kemudian penyakit-penyakit diabetes segala macam itu termasuk dalam kategori penyakit tidak menular. Di samping itu penyakit yang menular tadi, ini untuk penanganannya perlu kolaborasi dari seluruh masyarakat. Bagaimana cara mengetahui penyakit-penyakit tersebut? Salah satunya kita harus mendukung program dari Kementerian Kesehatan dari Bapak Prabowo yang namanya PHTC, salah satunya adalah CKG, Cek Kesehatan Gratis.
1: Edriwan mengatakan penyakit diabetes juga termasuk dalam kategori penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai masyarakat. Ia menambahkan, penanganan penyakit baik tidak menular maupun menular membutuhkan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat. Edriwan mengajak masyarakat mendukung program pemerintah untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Ia mengatakan program tersebut merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC dan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pemprov Bengkulu telah menyalurkan sekitar 24 miliar rupiah DBH pajak rokok triwulan kedua kepada kabupaten dan kota hingga awal September 2026. Berikut laporan lengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menyalurkan dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Hingga awal September 2026, Pemprov Bengkulu telah menyalurkan DBH pajak rokok triwulan kedua dengan nilai sekitar 24 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan mengatakan penyaluran ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah provinsi untuk meneruskan DBH kepada pemerintah kabupaten dan kota. Penyaluran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah dana diterima oleh pemerintah provinsi. Untuk penyaluran DBH berikutnya, Pemprov Bengkulu masih menunggu pencairan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Nilai dana yang masih ditunggu tersebut diperkirakan mencapai sekitar 40 miliar rupiah. Tommy menjelaskan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan pada Oktober atau November 2026. Setelah dana diterima, Pemprov Bengkulu akan kembali menyalurkan kepada kabupaten dan kota masing-masing sesuai dengan hak masing-masing daerah. Penyaluran DBH dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan dan pencairan dana transfer. Mekanisme ini juga mengikuti ketentuan penyaluran DBH yang bergantung pada realisasi penerimaan serta pemenuhan pembayaran atau persyaratan administrasi. Pemprov Bengkulu memastikan dana yang telah diterima dari pemerintah pusat akan diteruskan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
4: DBH yang pertama untuk pajak rokok triwulan 2 sudah kami transfer awal September kemarin sebesar sekitar 24 miliar. Dan ada kami salurkan juga itu untuk pembayaran 50% triwulan 1 2025 sekitar 24 miliar. Sudah di minggu pertama September kemarin sudah kami transfer ke seluruh kabupaten. Kami masih menunggu pertama pencairan penerimaan dari transfer pajak rokok triwulan 3 dan masih ada sekitar lebih kurang 40 miliaran lagi berkaitan dengan DBH hukum kota yang kedepannya akan kami cairkan mungkin sekitar bulan Oktober November mungkin akan ada penyaluran kembali.
3: Langkah ini dilakukan agar hak daerah dari DBH dapat segera diterima dan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan di daerah. Pemprov Bengkulu berharap penyaluran DBH dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten dan kota dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Puspa Segar Arum, RR Bengkulu melaporkan.
0: Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Siwifanedius Daeshut, mengatakan setiap warga memiliki kategori desil yang berbeda berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditentukan melalui pendataan ekonomi. Perubahan desil tersebut terkadang menimbulkan persoalan di masyarakat seperti warga yang sebelumnya menerima bantuan program Keluarga Harapan, namun setelah pemutakhiran data justru tidak lagi menerima bantuan karena masuk dalam desil 6 yang dinilai sudah berada di luar kriteria penerima bantuan. Menurut Svifanedi, salah satu penyebab perubahan desil dapat berasal dari aktivitas kredit atau peminjaman kendaraan yang menggunakan data kependudukan seseorang, sehingga sistem membaca data tersebut sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi. Selain itu, penggunaan KTP oleh pihak lain untuk melakukan pinjaman secara daring juga dapat mempengaruhi data ekonomi seseorang, meskipun pemilik KTP sebenarnya tidak melakukan aktivitas tersebut dan masih berada dalam kondisi yang membutuhkan bantuan. Svifanedi menjelaskan masyarakat yang mengalami perubahan data dan merasa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat melakukan pembaruan data melalui operator di kelurahan atau melalui pendamping PKH di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Setelah laporan disampaikan, petugas akan melakukan verifikasi dan survei kembali untuk menilai kelayakan serta memperbarui data penerima dengan proses perubahan data tersebut dapat berlangsung paling cepat sekitar 15 hari hingga maksimal 3 bulan. BPBD Bengkulu Selatan salurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus berupaya mengatasi dampak cuaca ekstrim khususnya bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Bengkulu Selatan secara rutin menyalurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah warga. Penyaluran dilakukan setiap pagi dan siang hari terutama ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Bupati Bengkulu Selatan Ripaita Judi menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air akibat kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari selama kondisi cuaca belum kembali normal.
6: Yang memulainya untuk ikut bersama-sama membagikan air bersih untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi terima kasih pelaksanaan kegiatan tidak lanjut penanggulangan kebutuhan air bersih di pusat kami nyatakan dimulai dan kami.
5: Adapun wilayah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan air bersih meliputi Desa Tebat Kubu, Desa Gelumbang, Desa Tambangan, Desa Jeranglah, dan Desa Padang Pandan. Selain menyasar rumah-rumah warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas pendidikan, yakni Sekolah Dasar Negeri 17 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 9 Bengkulu Selatan. MK Bengkulu Selatan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat persediaan air yang ada. Pemerintah daerah juga memastikan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Bengkulu bermitra dengan Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia APMIKINDO Bengkulu Tengah mengolah limbah sabut kelapa. Maksud kami, APMIKINDO Bengkulu ini tengah mengolah limbah sabut kelapa menjadi produk bernilai ekonomi. Kegiatan pengabdian berbasis riset tersebut digelar di Desa Pekik Nyaring dengan memberikan pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi geotekstil berbahan koko fiber dan briket berbahan koko pit. Tim LPPM UNIP yang terdiri dari Profesor Muhammad Ridwan, Dr. Yar Johan, dan Azan Syah menjelaskan bahwa sabut kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Pemanfaatannya tidak hanya membantu mengurangi limbah, tapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat. Koko fiber yang kuat dan lentur dapat dimanfaatkan sebagai bahan geotekstil untuk penguatan dan perlindungan tanah, sementara kokopit yang mampu menyerap dan menahan air dapat diolah menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif. Profesor Muhammad Ridwan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya menghubungkan hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap teknologi yang diberikan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Sekretaris APMIKINDO Bengkulu Tengah Susi Handayani menyambut baik kerjasama tersebut karena limbah sabut kelapa selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap program dilanjutkan melalui pendampingan produksi, peningkatan kualitas hingga pemasaran. Cegah Kekerasan Anak DP3A Bengkulu Utara dorong kolaborasi lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
7: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun DP3A Kabupaten Bengkulu Utara bekerja sama lintas sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Kepala DP3A Kabupaten Bengkulu Utara, Solita Meida, mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, tokoh agama, hingga masyarakat. Anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga setiap bentuk kekerasan harus dicegah sejak dini.
8: Melalui sinergisitas lintas sektoral, kami bangun kesadaran bersama bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak. Edukasi sejak dini menjadi langkah penting agar anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan.
7: Pihaknya mengajak semua sektor untuk memahami bahwa masa remaja merupakan fase perkembangan yang penuh perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dan pentingnya menjaga kesehatan mental, membangun rasa percaya diri, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta menggunakan media sosial secara bijak. Pihaknya juga mengajak remaja menjadi pelopor sekaligus pelapor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut diharapkan agar berani menolak segala bentuk tindakan yang merugikan, menghindari pergaulan beresiko, serta melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan, sehingga tercipta lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang aman serta ramah anak. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Intuhan. Keluhan terkait masih bagusnya sisa kuota data secara sepihak oleh pihak penyedia jasa seluler kembali mencuat dan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kaur. Padahal Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota pada 28 Agustus 2026. Kendati payung hukum sudah jelas, penerapan di lapangan dianggap belum sesuai harapan. Heri, salah seorang warga Kabupaten Kaur, mengungkapkan bahwa sisa kuota internet miliknya sebesar 6 GB yang bermasa aktif hingga 14 September 2026 tetap hangus dan tidak bisa lagi digunakan pada Selasa 15 September 2026. Akibat kejadian tersebut, ia terpaksa harus merogoh kocek kembali untuk membeli paket internet baru. Menyikapi kondisi tersebut, Heri berharap pihak operator seluler dapat segera mematuhi serta menerapkan putusan MK maupun surat edaran Menkomdigi secara transparan. Langkah nyata dari operator sangat dinantikan agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh penghapusan sisa kuota yang sudah dibeli. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur tegaskan seluruh pemberi kerja wajib berikan jaminan sosial BPJS bagi pekerja. Berikut laporan lengkapnya bersama Danu Yogyarto.
9: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnatran Kabupaten Kaur, Saryoto, kembali memberikan imbauan tegas kepada seluruh pemberi kerja di wilayah Kabupaten Kaur. Ia mengingatkan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar bagi para penerima kerja, khususnya jaminan perlindungan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Saryoto, pendaftaran program jaminan sosial ini bukanlah sekedar formalitas, melainkan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang mempekerjakan orang lain. Perlindungan ini sangat krusial untuk menjamin kepastian kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan para pekerja saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Ia mempertegas bahwa aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan skala besar atau sektor usaha formal seperti rumah makan dan toko semata. Kewajiban ini

0: Melalui imbauan ini, pihak Disna Keteran Kabupaten Kaur berharap seluruh pemilik usaha dan pemberi kerja dapat menyadari tanggung jawabnya dan segera mengikut sertakan tenaga kerja mereka ke dalam program jaminan sosial. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan iklim kerja yang lebih aman, adil, dan terlindungi di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kiarto melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bengkulu Selatan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas M. Panjaitan. Bupati Rifai Tajudin menjelaskan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal. Kapolres Kaur resmikan Jembatan Merah Putih Presisi. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
2: Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas. Pembangunan prasarana ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian serta masyarakat dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kehadiran akses jalan yang memadai dinilai sangat vital untuk mendukung kelancaran mobilitas serta pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah pedesaan. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin berharap jembatan ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat dalam mendukung sektor perekonomian pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Slamet juga mengatakan Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas publik tersebut agar daya gunanya bertahan dalam jangka panjang. Slamet juga menambahkan selesainya renovasi jembatan penyeberangan tersebut dipastikan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi warga lokal.
3: Kapolres Kaur AKBP Miwin Samsul Arifin SIKMAP meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Kepayang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Kapolres Kaur mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan wujud sinergi pemerintah Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan konektivitas serta aksesibilitas warga.
2: Lebih lanjut, Slamet mengatakan pemerintah daerah dan kepolisian berkomitmen untuk terus menghadirkan sarana-prasarana umum yang aman, layak, serta representatif bagi seluruh warga. Langkah nyata ini menegaskan kepedulian jajaran kepolisian dalam merespon kebutuhan mendesak masyarakat pedesaan di Kabupaten Kaur. Sinergi lintas instansi dan dukungan warga dipastikan menjadi pondasi utama dalam mengawal keberlanjutan pembangunan di daerah Kabupaten Kaur. Tendus Apriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini, produksi RRI Bengkulu. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit untuk warta berita daerah pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Baik, berita selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu hari ini yang akan disampaikan forecaster Bengkulu ada Anjas.
1: Terima kasih sama untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Ikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Pada pagi hari ini keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian menjelang hingga siang hingga sore hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun pada malam hingga dini hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 3 meter di wilayah perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan, saya Anjas BMKG Bengkulu melaporkan.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 masuki hari ke-8, tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia FPI PFI Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Gali, lebih dari 400 personil masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairut, relawan hingga nelayan. Gali mengatakan kondisi laut jadi salah satu kendala pendengar dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang, dan kabut membuat jarak pandang terbatas. Ia menceritakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena. Kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan, namun hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka. Galih mengatakan terpal berwarna orange yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Arupadatu 1. Informasi telah dikonfirmasi dan proses pencarian sebelumnya. Sinyal yang sempat terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi juga belum memberikan hasil. Tim SAR dan nelayan telah mendatangi lokasi tersebut, tapi tidak menemukan keberadaan korban. Pencarian juga diperkuat dengan berbagai peralatan, termasuk kapal, helikopter, drone thermal. Tim SAR terus memperluas penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan rombongan. Operasi pencarian kemudian diperpanjang selama 3 hari. Setelah evaluasi hari ke-7, pencarian dijadwalkan berlanjut hingga Kamis 17 September 2026. Solidaritas dari komunitas pers juga terus diberikan kepada para jurnalis yang masih dalam pencarian. PFI dan sejumlah komunitas pers menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan para korban. Pendengar, informasi tadi bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pendengar, bangkai kapal motor KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kini berada di dasar laut dengan kedalaman sekitar 30 meter. Basarnas mempertimbangkan opsi menarik bangkai kapal ke perairan lebih dangkal untuk mendukung penanganan lanjutan, sementara pencarian korban terus dilakukan. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan posisi kapal menjadi salah satu pertimbangan dan menentukan langkah operasi selanjutnya berikutnya. Berikutnya terdapat masukan dari TNI Angkatan Laut agar kapal tetap berada di dasar laut apabila kondisinya stabil. Meski demikian, Basarnas ini tetap mengkaji kemungkinan menarik bangkai KM Virgo Transport 8 ke lokasi yang lebih dangkal. Opsi tersebut menjadi bagian dari rencana penanganan lanjutan di tengah pencarian korban yang masih berlangsung. Pada hari kedua operasi pencarian KM Virgo Transport 8 dilakukan menggunakan 6 sektor yang telah ditentukan oleh tim SAR. Pembagian sektor tersebut dapat berubah pada operasi berikutnya berdasarkan hasil pemetaan dan perkembangan pencarian di lapangan. Hingga Senin 14 September 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mencatat 114 orang telah ditemukan, tepatnya dari total 243 orang yang berada dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat, sedangkan 6 orang meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Sebagian korban yang telah ditemukan sudah dievakuasi menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sementara itu, pergerakan korban lainnya masih dalam proses evakuasi dari lokasi kecelakaan menuju titik penanganan yang telah ditentukan tim SAR. Basarnas juga mengerahkan berbagai unsur untuk mendukung pencarian di sektor di sekitar lokasi kecelakaan. Pada operasi hari ketiga, unsur pencarian bawah laut turut diperkuat dengan pengerahan personil khusus serta kapal yang memiliki kemampuan mendukung pencarian di bawah permukaan laut. Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin setelah bertolak pada Sabtu 12 September 2026. Kami juga mengucapkan bela sungkawa untuk para korban yang meninggal dunia. Selamat untuk beberapa penumpang, 108 orang yang ditemukan selamat, pendengar, dan saat ini para petugas masih menyusuri untuk pencarian 129 orang lainnya yang saat ini masih dalam pencarian, pendengar.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung sama Pro3 untuk menyimak warta berita. Jangan kemana-mana, karena usai warta berita daerah, pukul 8 kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan